0: dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
3: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
2: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
4: Pak, itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
4: Iya. Apa benar Pak?
5: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
2: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
8: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia, dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
7: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
8: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
6: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
8: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
9: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
8: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
10: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
11: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
12: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pedagang per 3 Kelimba Panas, stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Ricci Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jinze Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini, situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Pelambatan kecepatan di kawasan

0: 9 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
2: Pro 1

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1.

0: mendukung program IKAN di Kabupaten Jayapura. Dan saudara, seperti kita tahu bersama bahwa program IKAN ini nanti akan berkaitan dengan narkoba, ya. Dan kita harus mengetahui secara jelas apa sih sebenarnya arti IKAN itu. Ya, ini akan dirilai oleh RRI Merauke, Bovendigul, Wamena, Biak Serui, Nabire, dan juga stasiun produksi di beberapa tempat seperti di Sko dan lain sebagainya. Baik pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0967536386 dimanapun Anda berada, dan bisa menyaksikan lewat live streaming kami di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Gerakan Membangun Papua, peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Kami sudah kehadiran narasumber yang istimewa di pagi hari ini. Yang pertama adalah Kepala BNN Kabupaten Jayapura, Bapak Kasman, SPD, MPD. Saya langsung menyapa. Selamat pagi, Pak Kasman.
1: Selamat pagi, Kak Ida. Iya. Selamat pagi juga untuk para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga tetap jaya dan tetap sehat.
0: Amin, tetap. Tapi Bapak tetap sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ini kita bertemu lagi, Pak Kasman, setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Orang bilang satu purnama, Pak ya?
1: Benar.
0: Dari gedung yang lama sudah ke gedung yang baru, Pak. Tapi tetap ada untuk RRI, Pak Kasman.
1: Kalau untuk RRI tetap dimanapun berada, tetap saya akan selalu setia.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi pada pagi hari ini, ya suatu kehormatan buat saya untuk bisa hadir, bisa memberikan informasi berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini.
0: Topik kita terkait dengan narkoba.
1: Siap.
0: Kemudian diintegrasikan untuk kurikulum di sekolahan.
1: Benar.
0: Seperti itu mungkin bocorannya, Pak ya?
1: Ya, seperti itu.
0: Oke, kemudian hadir ibu kita yang cantik jelita, Ibu Murni SPD MPD. Bu, saya boleh nyanyi, Bu?
2: Boleh.
0: Ibu guruku cantik sekali. Oh. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani, gimana kabar Ibu Murni?
2: Alhamdulillah
0: sehat, Bu ya. Sudah berapa lama, Bu, bertugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Sentani?
2: Saya baru, Bu.
0: Baru?
2: Baru 10 bulan.
0: Baru 10 bulan, sebelumnya di mana, Bu?
2: Di SMA, guru di SMA Negeri 1 Sentani.
0: Oh, gimana ceritanya dari SMA menuju ke SMP, Bu?
2: Iya, gak tahu ya.
0: Gak tahu. Luar biasa
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Ibu Murni SPD MPD.
2: Iya.
0: Baru pertama kali datang ke RRI, Bu ya.
2: Baru, luar biasa.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Kasman, Ibu Murni sudah menjadi tamu kita untuk membahas terkait dengan program IKAN, peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Baik, sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar dan pemirsa bisa bergabung bersama kami di line telepon di 536386. Anda juga bisa berkomentar di kolom chat kami di RRI Jayapura Official. Langsung kita akan awali obrolan kita, peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Saya ke Pak Kasman dulu. Pak, ini program IKAN ini kan mungkin di telinga kita masih sangat baru, ya. Ada yang bertanya, itu ikan apa? Ikan danau, ikan darat, atau ikan laut? Gitu ya. Monggo Pak, silakan boleh dijelaskan.
1: Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama saya apresiasi kepada RRI Jayapura yang pada pagi hari ini sudah menghadirkan kami untuk bisa memberikan informasi dan edukasi khususnya yang berkaitan dengan program IKAN. IKAN itu kepanjangan dari Integrasi Kurikulum Anti Narkoba.
0: Oke,
1: atau yang kita kenal dengan istilah IKAN.
0: IKAN, iya.
1: BNN memiliki program ini, ya, salah satu langkah bahwa maksud dari IKAN ini adalah upaya memasukkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai pencegahan penyalahgunaan narkoba itu ke dalam proses pendidikan di sekolah. Karena mengingat bahwa berdasarkan data yang kita mungkin bisa lihat melalui media sosial ataupun mungkin media elektronik bahwa untuk tren penyalahgunaan narkotika, baik itu di dunia maupun khususnya kita yang ada di Indonesia, yang pertama bahwa 316 juta orang itu menggunakan narkotika secara global. Ini isi kupnya adalah dunia. Kemudian yang berikut, kalau untuk di Indonesia, bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika saat ini ya, di Indonesia itu sudah mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa.
0: Yeah.
1: Nah, ini kan menjadi keprihatinan kita bersama bahwa pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat preventif dan edukatif. Nah, oleh karena itu yang menjadi rentan di sini adalah pelajar, yaitu dari 1,81%, nah ini naik menjadi 2,53%. Nah, ini usianya masih baru usia antara 15 sampai dengan 24 tahun. Tentu ini menjadikan salah satu langkah kita ke depannya bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia itu emas. Nah, sementara generasi muda kita, khususnya anak-anak kita yang ada di lingkungan pelajar, baik itu tingkat TK, PAUD, SD sampai pada perguruan tinggi, masih rentan penyalahgunaan narkotika. Nah, sehingga BNN merumuskan sebuah kebijakan yang nantinya kiranya bisa diimplementasi, salah satunya adalah kami menggandeng sekolah-sekolah, menggandeng perguruan tinggi dengan menerapkan ya program IKAN, integrasi kurikulum anti narkoba. Harapannya kami itu semua bisa masuk di semua lini. Jadi bukan hanya mungkin di satu mata pelajaran khusus saja. Ini IKAN nanti kita terapkan di satu mata pelajaran khusus, bukan. Ya, karena kami mengharapkan kalau boleh bisa terintegrasi ke semua mata pelajaran atau yang istilah dikenal dengan istilah pembelajaran tematik. Nah, karena pembelajaran tematik itu kan bukan hanya satu fokusnya, tetapi banyak fokus. Nah, ini yang kita harus menggandeng bagaimana karakter ya pendidikan ya khususnya anak-anak kita ini memiliki karakter yang kuat ya, tahan mentalnya ya, kemudian berani untuk menolak penyalahgunaan narkotika. Nah, sehingga ini perlu diimplementasikan di sekolah-sekolah sehingga Bapak Ibu guru ya bisa berkontribusi, walaupun mungkin selama ini sudah berkontribusi, namun akan lebih bagus kalau misalnya lebih ditingkatkan lagi. Begitu.
0: Kaita. Ini sebuah program yang memang sangat luar biasa dan idenya juga sangat cemerlang. Tapi sebenarnya ini program ini datangnya dari mana, Pak?
1: Ya, jadi berkaitan dengan ini datangnya memang dari pusat.
0: Dari pusat,
1: kemudian diturunkan ke daerah-daerah yang kita kenal dengan istilah Ananda Bersinar. Yaitu Ananda. Aksi nasional yang dimulai dari anak. Nah, anak ini adalah salah satu cerminan kita ya, supaya generasi kita bisa menjadi generasi yang sehat, produktif. Ya, tentunya harus dibekali dengan beberapa pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bukan hanya mungkin hanya ceramah narkoba saja. Ada aspek-aspek yang lain yang mungkin perlu kita kembangkan. Nah, dari beberapa program inilah ya kami di wilayah Provinsi Papua dan lebih khusus ya saya di wilayah Kabupaten Jayapura sudah ada beberapa sekolah yang dalam hal ini mengimplementasikan program IKAN. Ya. Kenapa? Ya, ini baru satu kalau saya amati. Ya, salah satunya ada hadir ya di tengah-tengah kita, yaitu dari SMP Negeri 2 Sentani.
0: Tadi kan bahasa Bapak gandeng ya.
1: Iya.
0: Gandeng berarti kan berusaha untuk merangkul, berusaha untuk memasukkan program itu.
1: Benar.
0: Dan lain sebagainya. Ada berapa jumlah sekolah yang menjadi target dan harus baru satu yang sudah merespon dan sudah melaksanakan itu?
1: Ya, jadi kalau untuk target, Kak Ida, kami berharap semua. Ya, bukan hanya di wilayah Kabupaten Jayapura, tetapi di seluruh tanah Papua. Karena permasalahan narkotika ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh salah satu institusi saja, yaitu BNN. Dibutuhkan peran serta dari seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, Bapak Ibu guru sebagai ujung tombak yang ada di luar. Dan perlu kami informasikan bahwa untuk jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Jayapura, yaitu SD ada 104 sekolah, SMP ada 48 sekolah, SMA ada 23 sekolah, SMK ada 8 sekolah, sehingga totalnya ada 183 sekolah. Ini mulai dari tingkatan SD sampai dengan SMA, SMK. Dari 183 ini, ya perlu saya informasikan kepada Kak Ida dan pendengar di RRI ya, bahwa kami berupaya melakukan upaya-upaya pencegahan dan beberapa upaya inovasi. Ya, salah satunya ini tahun 2026 kami sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura. Di mana sekolah-sekolah tersebut ada yang di bawah naungan Dinas Pendidikan. dan ada juga yang di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, kalau di Kementerian Agama, data kami ada dua sekolah, yaitu MTS ada satu, MA ada satu.
0: Okay.
1: Nah, kami juga gandeng, bukan hanya di Dinas Pendidikan. Kementerian Agama juga kami sudah lakukan. Ya, tapi baru kesempatan ini yang sudah menjadi pilot project kami, baru satu sekolah yang mana kurikulumnya sudah terbentuk, kemudian rencana pembelajarnya sudah ada, modul ajarnya juga sudah ada, dan diimplementasikan pada tahun 2026 ini. Ya, semoga kedepannya sekolah-sekolah lain juga bisa mengikuti. Ya, dengan harapan tadi bahwa dengan pembentukan karakter sejak dini, minimal anak-anak itu memiliki ketahanan diri yang kuat, ya, sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap permasalahan narkotika yang kian sangat mengkhawatirkan.
0: Nah, gitu. Seperti itu ya. Baik, dari tadi Bapak Kasman ini menyebutkan SMP Negeri 2 Sentani ya.
1: Siap.
0: Jadi kita langsung aja kepada pemiliknya, yaitu Ibu Kepsek ya.
2: Siap.
0: Ibu, dari tadi nama instansi atau sekolah Ibu disebut-sebutkan bahwa yang sudah merespon, yang sudah menerapkan kurikulum di sela-sela pembelajaran itu adalah SMP Negeri 2 Sentani. Benarkah demikian? Dan
2: siap,
0: itu mungkin bisa dijelaskan prosesnya seperti apa?
2: Iya, baik. Terima kasih buat Bu Ida dan juga para pemirsa bahwa kami sangat merespon. Sebelumnya saya itu berada di SMA Negeri 1 Sentani, yang mana siswanya juga kita tahu luar biasa, dari prestasi, dan juga hal-hal yang lain. Nah, pada saat itu saya dilantik tepatnya di bulan Oktober. Saya berada di SMP, jadi kepala sekolah di SMP Negeri 2. Awal saya berkomunikasi sama beliau.
0: Iya. Berarti sudah ada chemistry.
2: Kemudian jauh sebelumnya kan memang saya sering anak-anak yang namanya di lingkungan anak-anak SMA, ya adalah kita tahu narkoba itu tadi sudah disebutkan penggunanya. Akhirnya beliau berbincang-bincang, saya respon. Dan akhirnya pada saat kami mengawali tahun pelajaran baru, itu kami selalu melaksanakan workshop. Iya, jadi di workshop itu kami menyusun program kerja. Selain itu juga kami menyusun perangkat. Yang namanya guru mau mengajar itu kan harus mempersiapkan
0: segala sesuatu.
2: Nah, pada saat kami mempersiapkan, beliau welcome dan kami mengundang datang untuk memberikan kami yang hadir pada saat workshop itu adalah Bapak Ibu Guru, kemudian TU-nya, tenaga pendidikannya, dan juga pada saat itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan juga pengawas pembina kami. Nah, kami merespon, kami jadwalkan untuk ini harus kita seriusi. Nah, beliau memberikan kami materi, akhirnya kami putuskan untuk kami integrasikan ke mata pelajaran. Jadi kita sisipkan, pengetahuan tentang narkoba bukan menjadi satu mata pelajaran, tetapi kami sisipkan karena mata pelajaran di sekolah kan sudah tentukan kurikulumnya. Seperti itu. Jadi ada di mapel IPA, ada di mapel PKN, mapel agama, mapel PJOK,
0: semuanya.
2: Jadi kami integrasikan, kami menyampaikan bahwa menyusun modulnya, RPP-nya itu harus kita integrasikan dengan narkoba. Seperti itu.
0: Tapi Ibu Kepsek, saya membayangkan bagaimana seorang guru itu berada di depan anak-anak untuk menjelaskan tentang narkoba, narkotika, terus zat-zat adiktif itu di sela-sela itu tuh saya bingung gimana cara
2: disesuaikan dengan temanya.
0: Misalnya contoh, di kalau mungkin di bahasa Indonesia okelah masih nyambung tapi misalnya tiba-tiba di program IPA, matematika. Nah, itu caranya gimana, Bu?
2: Iya, betul sekali. Ibu ya. Semuanya pada berpikir bagaimana
0: menyampaikan, ya, menyampaikannya ke masyarakat, ya, ke anak-anak. Iya. Notabene anak-anak ini kan masih SMP ya.
2: Iya.
0: Jadi kita bahasanya menyampaikan ke anak-anak itu kan pasti di bahasa yang memang usia mereka, iya, gitu kan. Silakan Bu, cara mengajarnya, iya, seperti apa, Bu?
2: Seperti contoh untuk misalnya dalam mapel IPA ya, atau kita kenal itu di IPA itu kan ada biologi, okay, ada fisika, yes, ada kimia. Nah, ini guru dapat memberikan memberikan atau membahas dampak zat berbahaya terhadap tubuh dan sistem saraf.
0: Oh, okay.
2: Seperti itu. Jadi dikaitkan ke hal-hal apa saja, zat-zat apa saja yang dapat membahayakan tubuh dan sistem saraf.
0: Okay.
2: Salah satunya adalah zat adiktif yang terdapat dalam narkoba.
0: Itu okay.
2: Baik. Kemudian kalau dalam pendidikan Pancasila, itu kita bisa memberikan pembahasan mengenai tanggung jawab, disiplin. Nah, tanggung jawab, disiplin. Seorang pelajar kalau belajar itu kan harus disiplin.
0: Disiplin
2: okay. itu harus mentaati aturan. Aturan itu ada aturan secara umum, ada aturan di rumah, ada aturan di sekolah.
0: Okay.
2: Apalagi aturan sekolah. Di sekolah itu sudah tertera bahwa dilarang menggunakan rokok, menghisap rokok.
0: Oh, okay.
2: Ditambah dilarang menggunakan narkoba.
0: Berarti itu dari hal-hal kecil,
2: yeah,
0: kemudian kita kaitkan dengan narkoba.
2: Siap.
0: Narkotika.
2: Iya.
0: Oh, oke, okay. Seperti itu ya.
2: Seperti itu.
0: Baik. Ya, saudara pendengar dan juga pemirsa, silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon di 536386 atau Anda bisa komentar di kolom chat kami di RRI Jayapura Official. Anda masih bersama kami di Gerakan Membangun Papua GMP yang dirilai oleh Merauke Bovendigul Wamena, Biak Serwi dan Nabire, dan narasumber kita masih tetap setia. Ya, kembali ke Pak Kasman, tapi nanti kembali ke Ibu lagi ya. Kita mungkin lebih diskusi boleh juga. Yeah. Pak Kasman, ini kan berarti guru-guru kita ini dibekali dengan ilmu bagaimana memahami narkotika, narkoba dan lain sebagainya itu dengan begitu mendalam. Biar penyampaian kepada murid-murid itu bisa tepat, Pak. Yeah. Gimana caranya, Pak?
1: Jadi begini ya, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, yang pertama ya tentu dalam memberikan pembekalan kepada para guru ya, kami melihat karena guru salah satu orang, salah satu pendidik yang memiliki komitmen yang kuat sehingga pemahaman berkaitan narkotika ini perlu dikembangkan, itu yang pertama. Sehingga langkah kami yang kami lakukan adalah kami memberikan asistensi kepada Bapak Ibu guru yang akan memberikan materi terkait narkoba.
0: Iya.
1: Ya, mungkin kalau materi narkoba siapapun sebenarnya bisa.
0: Bisa.
1: Ya,
0: bisa,
1: kecuali mungkin
0: juga
1: nanti ya ada hal-hal yang memang ya harus kami yang bisa menyampaikan. Ya, contoh mungkin ada berkaitan dengan aspek hukum.
0: Okay.
1: Ini kan otomatis harus
0: orang khusus ya.
1: Khusus.
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk yang mencegah kita menyampaikan walaupun hanya sedikit saja itu sudah bisa, hanya saja konten materinya itu mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK itu yang berbeda. Ya, kalau anak SD mungkin kita jelaskan apa dengan materi ini loh, ganja ciri-cirinya seperti ini ya, kemungkinan keliru.
0: Iya, nggak bisa masuk. Ya.
1: Difokus mungkin kepada kesehatan.
0: Oh, okay.
1: Ya, sehingga tadi yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah, dia bisa terintegrasi.
0: Ya.
1: Boleh di mata pelajaran IPA, boleh di mata pelajaran PJOK, boleh di mata pelajaran PPKN, seni rupa, seni budaya, termasuk di pendidikan agama.
0: Okay.
1: Ada juga di bahasa Indonesia, Kak. Kenapa? Ya paling kan kita kalau misalnya di bahasa Indonesia, buatlah sebuah salah satu cerita. Ya, berupa argumentasi nih. Ya, salah satu topiknya adalah narkotika. Saya yakin anak-anak sekarang itu welcome, cerdasnya luar biasa. Nah, apalagi pada saat ini ya, anak-anak kita ini lebih cenderung kepada melek digital.
0: Iya, betul.
1: Nah, dengan cara apa? Kita membuat poster saja, mereka langsung bisa. Nah, ini kan menurut saya patut diapresiasi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang ada, tentu kita harus barengi dengan pendidikan yang memang bisa membangun karakter anak-anak kita. Terutama adalah pembekalan kepada Bapak Ibu Guru yang mana menjadi corong nantinya untuk menyampaikan materi narkoba. Ya, sehingga kami khususnya ya di wilayah Kabupaten Jayapura kepada guru-guru ya kami bekali ya berkaitan dengan masalah ya pengetahuan narkoba ya kemudian langkah-langkah upaya pencegahannya. Termasuk ketika mungkin nanti ada hal-hal yang lain yang perlu didiskusikan ya kami diskusikan ya, kepada Bapak Ibu Guru. Jadi saya jujur ya. Kak Ida ya, ya saya juga baru dilantik ya ini sudah setahun lebih. Tapi memang ya luar biasa dalam hal ini ya, kita harus kerja ekstra. Ya okay, kenapa okay. Kerja ekstra? Ya saya juga bisa hadir pada awal-awal tahun pelajaran itu senantiasa menjadi pembina upacara. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan workshop, IHT, dan lain sebagainya sekarang itu di BNN Kabupaten Jayapura ya saya sudah sering baik itu mungkin melalui di WA saja, kemudian di telepon dan sebagainya ya kami tetap optimis ya. Walaupun peredaran narkotika di Indonesia itu cukup tinggi, ya, termasuk kita di wilayah Provinsi Papua, saya tetap melakukan upaya-upaya bagaimana kita bisa melakukan preventif edukatif tadi. Kalau hanya mungkin mengandalkan pegawai kami hanya cuma berapa? Hanya 30. Sementara kita lihat
0: 30 cukup banyak, Pak.
1: Iya, cukup hanya, banyak.
0: Pak. Oh, tapi 30 itu untuk menghandle Papua yang luas ini khususnya Kabupaten Jayapura ini ya, sangat kurang ya, Pak.
1: Iya, sangat kurang. Okay. Apalagi ya itu tadi saya bilang kalau DSP-nya kan sudah paling tidak bisa sampai 90-an. Nah, terima kita hanya 30. 30 itu pun PNS-nya hanya berapa, Polri-nya hanya cuma 2. Ya, selain itu adalah tenaga

0: mendampingi, ya ini berarti kalau memang toh seperti ini, estimasilah paling tidak saya bisa dapat 10.
1: Tapi kenapa nggak bisa dilakukan secara serentak? Artinya SMP Negeri 2, kemudian SMP yang lain, SMA yang lain, SD yang lain itu bisa sekaligus melaksanakannya gitu.
0: Ya, jadi ini tergantung dari masing-masing wilayahnya.
1: Oh, tergantung dari wilayahnya.
0: Ya, memang, okay. Ya,
1: instruksi. Tidak segampang membalikkan telapak tangan gitu ya.
0: Jadi kepala dinas ya saya apresiasi okay. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Termasuk beliau juga sudah membuat surat edaran kepada sekolah-sekolah. Oh, okay. Itu yang kami bangga. Kenapa saya katakan bangga? Ya, karena beliau berani mengambil langkah selain apa PKS ya, beliau juga membuat apa edaran ya supaya sekolah-sekolah itu bisa mengimplementasikan program ikan. Oh, nah, ini yang mulai sedang berjalan ya. Ke depan saya berharap kalau ini baru satu yang hadir bisa nanti bisa minimal bisa 10 lah target kami ya.
1: Semoga saja ya.
0: Amin.
1: Okay.
0: Amin.
1: Pak pimpinan, karena kan Kabupaten Jayapura BNN ini kan pasti di bawah BNN provinsi ya.
0: Benar.
1: Bagaimana apakah ini ke setiap kota kabupaten juga melaksanakan program ikan ini, Pak?
0: Ya, jadi untuk program ikan ini ya memang semua provinsi, kabupaten kota itu diharapkan ya bisa mengimplementasikan ya. Di Provinsi Papua juga sudah mengimplementasikan berkaitan dengan program ikan yang sudah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, kemudian Kementerian Agama dan sekolah-sekolah yang ada. Nah, besaran ininya sepertinya baru satu ya kalau saya pantau, yaitu ada di kami, yaitu Kabupaten Jayapura.
1: Nah,
0: sehingga harapan kami ya semua sekolah itu bisa mengimplementasikan. Kalau misalnya nanti butuh mungkin bagaimana sistematikanya ya, mungkin capaian kompetensinya seperti apa ya, tentu nanti mungkin kami akan tindak lanjuti dan kami akan membuat supaya permasalahan narkotika ini khususnya yang ada di Provinsi Papua dan secara umum adalah di tanah Papua ini paling tidak bisa diminimalisir sedini mungkin, yaitu melalui program tadi pendidikan. Ya, karena langkah yang paling tepat sekarang adalah bagaimana kita menanamkan karakter anak-anak didik kita itu menjadi karakter yang memang benar-benar memiliki karakter unggul dan bebas dari narkoba.
1: Iya. Baik, sebelum saya tanya lebih dalam lagi dengan Pak Kasman, ya Ibu Kepsek, saya undang Anda untuk bergabung bersama kami pendengar di 536386 dan juga saya memberikan apresiasi buat yang berkomentar. Ini sudah banyak yang berkomentar. Ada Ria Mie dengan War on Drug for Humanity. Kemudian juga ada ini namanya susah-susah ya. Ada yang bilang keren BNN Jayapura. Kemudian untuk Setia Tiwi memberikan apresiasi jempol. Kemudian ada juga memberikan menyala BNN katanya gitu. BNN terus menjadi garda terdepan, sukses selalu BNN. Amin. Kemudian ada memberikan apresiasi banyak sekali. Ada Mary Israel dan juga ada Bang Reinhardt ya. Silakan boleh berkomentar dan nanti saya akan bacakan. Ini memberikan apresiasi buat kita sekalian. Tapi juga membangkitkan semangat karena PR kita masih panjang ya Pak Kasman.
0: Benar
1: ya?
0: Sekali.
1: Sangat panjang sekali.
0: Sangat panjang.
1: Kota Jayapura permasalahan sendiri, ya, Kabupaten Jayapura benar. Sendiri, belum lagi Kabupaten Karom, belum lagi di kabupaten lainnya. Ya, Ibu Kepsek, ini kan termasuk salah satu sekolah yang sudah mengimplementasikan itu. Nah, pada saat pertama kali ini sudah diterapkan di bulan keberapa Bu? Ada satu tahun atau
2: belum?
1: Belum. Oke, okay.
2: Baru hitung hari.
1: Pertama kali diimplementasikan kurikulum ini, disisipkan, diintegrasikan ini, Bu, kan pasti anak-anak, lah ibu guru kok ngomongnya di luar dari topik kita, artinya kan ini pelajaran IPA gitu kan, kok ngomongnya ke arah narkotika dan lain sebagainya, ada nggak seperti itu apa kekagetan dari murid-murid?
2: Sementara kan mapel ini saling terkait.
1: Ya,
2: okay. Seperti tadi saya sebutkan IPA.
1: Iya.
2: Itu kan ada sat-sat.
1: Oh iya.
2: Jadi saya berpikir karena saya ini tidak masuk kelas.
1: Iya.
2: Sementara sih belum ada informasi yang tidak mengenakan
1: yang protes saya, gitu ya,
2: yang
1: Bu,
2: pro,
1: ya?
2: Yang protes, yang kontra. Ya.
1: Jadi anak-anak murid ini tidak sadar bahwa ternyata sudah disisipkan di ajaran kita.
2: Itu seperti itu.
1: Tapi bisa mengena untuk mereka.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah bisa.
2: Puji Tuhan ya.
1: Okay.
2: Karena kita integrasikan, artinya sambil jalan materi yang

0: Yang lain, materi narkoba juga menyentuh, sehingga tidak memaksakan langsung ini materi narkoba, kan nanti mereka langsung kaget. Seperti itu, seperti tadi di mata pelajaran bahasa Indonesia, kan ada pembuatan poster. Kita ambil temanya dengan bagaimana membuat poster dengan anti narkoba, bagaimana mengkampanyekan bahwa no narkoba prestasi, yes seperti itu. Seperti itu. Jadi kita buat mengimplementasikan dengan bukan yang langsung
1: to the point,
0: tapi bagaimana mengaplikasikannya seperti itu.
1: Katanya itu mainnya halus, jadi bisa. Karena ini kan kita mengajarkan kepada anak-anak yang dini. Artinya kan SMP ini kan masih di bawah 15 tahun ya Pak ya? Berarti dikategorikan yang tadi kan Pak Kasman bilang antara 15 tahun dan sampai 24 tahun. Berarti ini menyasar adik-adik pelajar sampai mahasiswa ya?
2: Oke.
1: Seperti itu
0: begitu,
1: Bu ya.
0: Iya. Supaya mereka pendekatan-pendekatan yang kita lakukan seperti itu supaya mereka tidak istilahnya tidak kaget. Kok kami kok sekarang tiba-tiba narkoba ada apa?
1: Dicekokin gitu kan. Padahal sebenarnya itu kan nilainya positif
0: juga.
1: Tidak boleh merokok tadi Ibu bilang kan? Karena dari kita merokok itu akhirnya jadi kecanduan misalnya ganja dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Oke. Baik,
0: siap.
1: Ya, terima kasih Ibu Guru dan juga Ibu Kapsek. Terima kasih. Tapi aslinya guru
0: juga.
1: Ya.
0: Oke, Kapsek siap. Itu kan guru juga.
1: Karena tadi saya nyanyi Ibu Guruku cantik sekali gitu. Baik, kedua narasumber kita tahan dulu dan untuk Anda yang mau berkomentar silakan komentar Anda berikan saja di kolom chat kami, nanti akan kami respon, kami baca dan juga untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 536386 kami akan kembali sesaat lagi.
3: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire,

0: RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Baik, saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua, Gerakan Membangun Papua, peran sekolah dalam mendukung program IKAN Integrasi Kurikulum Anti-Narkoba di Kabupaten Jayapura. Anda yang berada di luar kota Jayapura, silakan Anda bisa menelpon kami di 536386, mungkin ingin bercerita terkait dengan bagaimana kondisi perkembangan narkoba di kabupaten Anda, di kota Anda, dan mungkin pengen mendapatkan respon dari Kepala BNN Kabupaten Jayapura, silakan. Kami tunggu Anda di 536386. Baik, Pak Kasman dan juga Ibu Murni, masih dengan topik yang sama. Mungkin Pak Kasman tadi sempat menjelaskan terkait dengan bagaimana data atau kasus di internasional, di nasional. Yeah. Kemudian kita pengen tahu data sesungguhnya di Provinsi Papua, di Kabupaten Jayapura seperti apa. Nah, ketika data-data itu kita sinkronkan, kemudian ada kasus yang ditemukan, bagaimana rehabilitasi, kemudian bagaimana penanganannya, itu mungkin bisa dijelaskan Pak Kepala.
3: Iya, yeah. Baik, terima kasih Kak Ida, yeah. Pendengar setia RRI ya dimanapun Anda berada. Yang pertama, kalau berdasarkan data yang ada di khususnya ya di Kabupaten Jayapura, data di tahun 2025 kami telah melaksanakan deteksi dini, yaitu tes urin di lingkungan pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, ya kemudian ada SMA, SMK, kemudian ada swasta, ya termasuk ada pemerintah, yaitu kami jumlah data tahun 2025 ada 416 orang yang kita laksanakan tes urin. Nah, itu ada 26 positif. Wow. Nah, ini PR buat kita ini. Ini tahun 2025. Dari 26 yang positif ini, ya semuanya berada di level pendidikan.
2: Oh, sangat itu disayangkan.
3: Mulai, ya, sangat disayangkan dalam hal ini. Bahkan kami sudah mulai menyasar di tingkat sekolah dasar. Nah, barangkali ini ketika kami menemukan bahwa adanya kasus narkotika di SMP SMK, ya kami sampai ke bawah. Sehingga kami membuat sebuah sampling, ya ini menjadi mungkin kami untuk nanti bekerja lebih masif lagi. Ya, dari 26 yang positif ini lebih banyak pada kalangan pelajar. Nah, di tahun 2026 kami sudah melaksanakan deteksi dini di lembaga pendidikan dan di BUMN, yaitu sebanyak 129 orang, itu ada 3 yang positif. Nah, 3 yang positif ini juga sama, ini kasusnya berada di lingkungan pendidikan, yaitu pelajar. Namun dalam langkah-langkah untuk menyelesaikan hasil kami tes urin ini, ya tentunya dari data yang 2025 ya ada 26 yang kami tes urin ternyata dia positif, ya kami melakukan upaya rehabilitasi, ya yaitu rehabilitasi justru malah 2025 agak unik. Uniknya karena apa? Ketika mungkin rehabilitasi dia datang ke kantor BNN. Nah, ini kami tidak, kami yang mendatangi sekolah.
2: Oh, jadi seperti jemput bola.
3: Ya, kita jemput bola. Okay. Jadi sudah ibu kepala sekolah ya silakan nanti waktunya kapan, jam berapa, tolong walaupun anak-anak mungkin baru hanya 3-4 orang ya, kami siap untuk melakukan upaya rehabilitasi itu
2: konseling. Tapi izin Pak Kepala, ini dilakukan rehabilitasi apakah anak-anak itu sudah mengkhawatirkan?
3: Ya memang harus. Salah satu langkah upaya untuk kita nyelamatkan adalah upaya rehabilitasi.
2: Walaupun dia hidupnya normal, tapi memang harus kita hilangkan.
3: Benar. Gitu. Oh, ya, okay. Jadi harus kita hilangkan. Ya. Jangan kita menunggu nanti
2: sampai apa, sudah parah.
3: Sudah parah baru. Ah, kalau sudah parah ini yang mungkin agak berat karena harus rehabilitasi secara khusus. Nah, tempat rehabilitasi itu belum ada di Papua. Ya, ini PR buat kita. Sementara data kasus, kalau misalnya saya bisa sampling semua, kalau ada misalnya alat-alat apa urin, ya mungkin lebih banyak data ini. Nah, ini bukan hanya di tingkat apa SD saja, ya ataupun mungkin di SMP, SMK, ya hampir seluruh komponen masyarakat termasuk di pemerintahan. Ya, jadi saya kembali lagi bahwa kami koordinasi dengan pihak-pihak sekolah yang mana yang ada anaknya positif narkotik atau siswanya ya berapa orang itu kami yang datang. Ya itu bisa satu minggu 2-3 kali. Nah, ternyata responnya luar biasa. Jadi justru malah sekolah-sekolah senang, wah ini kok malah BNN lebih sekarang datang, bukan kami yang
2: berarti
3: datang.
2: Berarti BNN ini punya waktu banyak ini untuk bisa nyamperin anak-anak.
3: Wah, harus punya waktu banyak, walaupun mungkin waktunya sangat sempit, saya maksimalkan. Sehingga kami, ya tim kami, ya bukan hanya saya yang turun, ternyata tim teman-teman rekan-rekan kerja saya juga mendukung kami.
2: Juga.
3: Ya, sehingga apa, dokter kami, silahkan, konselor kami, silahkan datang ke sekolah, tidak ada mungkin kita duduk.
2: Berarti datang itu bisa bawa satu paket lengkap. Artinya ada dokter juga.
3: Lengkap. Itu lengkap dengan dokternya. Nah, kenapa kita bisa laksanakan rehabilitasi langsung di sekolah? Ya, karena ini masih tarafnya bisa diatasi. Ya, mungkin ini korban saja.
2: Iya, betul.
3: Belum lama dia pakai.
2: Tapi memang ditanya Pak Pimpinan, Pak Kasman, ditanya nggak anak ini dapat dari mana?
3: Ya, tentu dalam pengembangan kasus ini ya kami tanya. Ya ada dari teman rekan sebayanya, sesama teman sebayanya. Ya kemudian ada yang juga dapat dari kakak kelasnya mungkin di SMA. Ada yang seperti itu. Ada yang dari luar. Terus kita tanya, ada kamu pakai? Ini kan misalnya contoh. Yang data yang kami ini kan misalnya di SMP nih. Ada satu, ternyata yang satu ini ya dia dapat dari bukan dari lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah, ini kita kembangkan terus.
2: Ditelusuri.
3: Telusuri sampai dimana, sampai kemana. Dan kami bersyukurnya ya di kabupaten, para kepala sekolah aktif. Terus orang tua yang kami panggil juga
2: aktif
3: justru
2: juga
3: malah kaget.
2: Respon ya?
3: Responnya, kaget. Pak, anak saya kan nggak mungkin ini seperti itu. Begitu kami tes dengan data, kami tes urin, ini lho Pak, beliau langsung memberikan respon yang positif. Pak, tolong bantu. Bagaimana caranya?
2: Okay.
3: Ya, kalau misalnya kami harus rehab, ya, tapi ini kan rehabnya masih dalam normal. Ya, artinya bisa kita atasi sedini mungkin.
2: Betul.
3: Kecuali rehabilitasinya itu sudah memang korban penyalahguna narkoba itu sudah kecanduan berat. Tentu kami harus merekomendasikan ke balai rehabilitasi secara khusus.
2: Baik. Ini kalau kita ngobrol narkoba, narkotika ini cukup harus butuh waktu sampai pagi, Pak ya.
3: Oh, siap.
2: Iya, Bu Kepsek. Ketika ini kan baru diimplementasikan, baru dilaksanakan ya integrasi di mata pelajaran dan lain sebagainya. Ada pemikiran nggak ketika penerimaan siswa baru kita terapkan pada saat MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk sisipan informasi terkait dengan narkotika?
4: Iya, salah satunya itu sebelum disisipkan itu pada saat siswa baru masuk di masa pengenalan lingkungan sekolah itu sudah kami jadwalkan selalu
2: sudah
4: bahwa
2: selalu,
4: harus ada materi tentang narkoba. Seperti itu.
2: Okay.
4: Jadi kemarin juga kami sudah mengundang.
2: Sudah.
4: Seperti itu.
2: Selalu ya Bu ya.
4: Kalau saya di SMA juga seperti itu.
2: Iya.
4: Saya selalu yang menangani pada saat MPLS juga kami selalu jadwalkan dan apalagi setelah saya menjadi kepala sekolah saya bilang itu materi yang sangat penting harus dijadwalkan dan yang memberikan materi adalah langsung dari pihak
2: langsung BNN. Pakarnya iya. Dari BNN
4: langsung pakar.
2: Iya. Jangan undang dari iya. RRI.
4: Iya.
2: Karena dari RRI ilmunya kurang kurang banyak.
4: Kita hanya kulit-kulitnya saja
2: kulit-kulitnya
4: ya, Mbak.
2: Saja,
4: iya. Tapi kalau langsung pakarnya luar biasa dan cara menyampaikannya
2: nanti nanti kami malah menyampaikan bagaimana teknik menyiar lagi kan.
4: Tapi itu juga penting.
2: Iya,
4: sekali-kali juga harus ada.
2: Harus ada.
4: Sebagai bahasa Indonesia,
2: betul.
4: Anak-anak juga harus tahu. Selain tahu narkoba juga bagaimana bisa
2: bisa menyiar. Karena bisa dari sini menyiar. Dari corongnya kita ini bisa menyampaikan terkait dengan narkoba.
4: Siap.
2: Baik. Itu. Ya, syukur ada yang bergabung. Silakan. Halo, selamat pagi menjelang siang.
5: Sekali-kali juga harus ada.
2: Halo.
6: Selamat pagi.
2: Iya, pagi menjelang siang Bapak dengan siapa di mana?
6: Dari Bapak Agustinus, Timika.
2: Oh, dari Timika. Puji Tuhan luar biasa, Bapak. Dari Timika, gimana kabar? Sehat ya?
6: Sehat.
2: Oke. Okay. Silakan Pak Agustinus dari Timika, apa yang mau ditanyakan?
6: Baik, selamat pagi, Nasir.
3: Selamat pagi, Bapak.
2: Pagi, Bapak.
6: Kami ikuti siaran lewat HP.
2: Iya.
6: Yang kami ingin tanyakan, bagaimana kok bisa narkoba itu masuk ke lingkungan Papua, dari Papua Nugini, masuknya ke Jayapura dan selanjutnya ke daerah-daerah.
2: Okay.
6: Bagaimana cara menanganinya? Kok petugasnya banyak, ada di perbatasan Skow, kemudian lautnya ada Polair. Kok bisa barangnya masuk sampai akhirnya merusak masa depan anak yang tadi kita bahas, kita dengar sama-sama penjelasan tadi. Bagaimana cara menanganinya? Seperti itu, sedangkan petugasnya banyak. Ini, jadi kita nggak bisa salahkan pihak yang menggunakan, tapi bagaimana pemerintah dalam hal ini kepolisian, unsur terkait yang lain bisa mengamankan daerah kita ini dari narkoba ini atau narkotika ini, sehingga tidak merusak masa depan anak gitu, seperti itu. Mungkin ini yang saya perlu. Kalau untuk masalah penggunaannya, karena itu mungkin dapat pengaruh dari lingkungan. Tapi bagaimana cara pemerintah mengamankan itu sehingga tidak bisa beredar, masuk. Karena saya lihat kalau di Jayapura, karena waktu saya bertugas di Jayapura, tidak seperti itu. Tapi saya baru-baru turun ke Jayapura, saya lihat, waduh, kacau sekali ini jadinya. Saya sempat tinggal di Hamadi. Saya melihat dengan mata kepala, saya jadi bingung. Waktu saya tugas di sini nggak pernah yang kayak begini. Tapi setelah pindah 96 ke Timika sampai pensiun, saya lihat, waduh, lebih jauh ini Jayapura ini.
2: Karena perkembangan zaman, Bapak ya.
6: Perkembangan zaman. Jadi mungkin saran saya, artinya kita bicara ini memang menyangkut tentang narkotika. Tapi bagaimana pemerintah, dalam hal ini pihak yang berkepentingan, ya, kepolisian, kemudian TNI dan ini. Karena ada pemasoknya bisa juga dari kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi ini yang mungkin perlu kita perbaiki sehingga anak-anak kita tidak terjerumus dengan hal itu. Okay. Mungkin itu aja.
2: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Agustinus, sehat selalu.
6: Selamat pagi, selamat bertugas, sekali di udara, tetap di udara.
2: Baik, terima kasih apresiasinya. Iya, langsung dikomentari Pak, karena waktu kita sangat singkat, masih ada sekitar 12 menit lagi.
3: Ya, silakan Pak. Yang pertama saya apresiasi untuk Pak Agustinus ya, yang di Timika luar biasa ya, artinya bahwa apa yang beliau sampaikan tadi memang menjadi keprihatinan kita bersama. Ya, tadi pertanyaannya kok narkoba itu bisa masuk ke wilayah Papua. Ya, memang ini namanya apa, bisnis yang memang menguntungkan bagi mereka. Tapi dampaknya yang luar biasa bagi anak-anak muda kita. Ya, sehingga perlu kita ketahui bahwa wilayah Provinsi Papua ya itu terdapat 5 wilayah perbatasan di mana dari 5 wilayah ini merupakan pintu masuknya narkotika ke beberapa wilayah. Satu, yaitu Kota Jayapura, itu berbatasan ya di Sko. Kemudian Kabupaten Kerom, kemudian Kabupaten Bovendigul, kemudian Kabupaten Pegunungan Bintang ya, dan yang satunya lagi adalah Kabupaten Merauke. Nah, ini pintu-pintu masuk narkotika dari 5 wilayah ini memang ya, saya juga sendiri mengakui bahwa lebih banyak itu di wilayah Kota Jayapura. Nah, tentu berkaitan dengan untuk penanganan permasalahan narkotika yang mungkin hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, ya tidak akan bisa.
4: Yeah.
3: Nah, dalam hal ini, Provinsi Papua itu juga sudah mengeluarkan berkaitan dengan regulasi yang namanya regulasi pencegahan atau Perda P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini di level provinsi. Kemudian di Kabupaten Jayapura juga ada ya namanya Perda P4GN. Yang kedua, ada juga yang namanya tim terpadu P4GN. Nah, tim terpadu P4GN ini kan unsurnya banyak. Ya. Kalau tadi dibilangkan oleh Pak Agustinus, mungkin ada, yaitu saya kategorikan oknum.
4: Yeah.
3: Nah, kalau ada oknum-oknum yang nakal seperti itu, ya tentu kita harus tindak. Entah itu baik dari Polri, TNI, ataupun mungkin petugas-petugas lain.
4: Iya.
3: Ya, karena apa? Ya, ini membawa dampak yang negatif.
4: Betul.
3: Ya, karena apa? Dampak yang ditimbulkan ini loh. Memang bisnisnya luar biasa. Ya, bagi mereka gampang, mudah sekali. Tapi sekarang ini yang paling sulit adalah bagaimana cara menghentikannya ini. Ya, langkah yang paling tepat mungkin menurut saya di sini adalah kita tidak bisa tinggal diam. Semua komponen masyarakat termasuk pemerintah, masyarakat, lingkungan pendidikan, swasta, ya, ikut berperan aktif menyuarakan terkait dengan ini. Mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Anak-anak ini kan korban. Dan narkotika yang tadi saya sampaikan adalah paling banyak adalah narkotika jenis ganja. Relatif mudah didapat. Harganya bisa dijangkau.
4: Iya.
3: Ya, sekarang macam apa saja gitu.
4: Dan caranya itu banyak sekali.
3: Nah,
4: lewat permen, lewat macam-macam sekali.
3: Ini maksudnya kalau dari perbatasan ini karung.
4: Karung.
3: Nah, ini kan PR memang
4: berarti,
3: buat kita.
4: Tapi itu kan memang dalam skala besar.
3: Ya, dalam
4: dan
3: skala
4: tidak
3: besar.
4: Bisa diselesaikan dengan ini ya, segampang.
3: Ya, tidak semudah memang. Memang benar ya, di sana ada pihak-pihak yang memang berjaga di wilayah perbatasan. Betul. Lagi-lagi bahwa perbatasan itu kan luas. Tidak bisa di satu pintu. Kalau di satu pintu saya yakin mungkin sedikit.
4: Iya.
3: Tapi yang banyak adalah ini jalan-jalan yang memang tidak resmi, alias jalan tikus.
4: Betul. Kemarin malah ketemu kasus dibuang di laut,
3: nah,
4: tapi
3: itu
4: langsung orangnya sudah orangnya kembali ke negaranya.
3: Ya, gitu. Jadi barang buktinya barang buktinya ditemukan, sementara pengedarnya aman. Jadi banyak barang temuan-temuan itu dengan cara seperti itu.
4: Okay.
3: Jadi begitu kalau misalnya ada patroli laut, ya, kemudian ketangkap, dia buang. Ya, kalau sudah dibuang seperti itu, siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, ini yang mungkin menjadi PR untuk kita bersama. Memang, yang langkah yang pertama hari adalah membangun karakter mulai dari diri kita sendiri.
4: Betul.
3: Kita, kalau misalnya berbatas, buat pagar hidup. Siapa pagar hidup? Pagar hidup adalah para petugas dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya ada oknum-oknum yang menyalahgunakan seperti ini, tidak usah ragu. Tidak usah sungkan. Ini demi anak bangsa.
4: Iya.
3: Kenapa saya mengatakan demikian? Ya, saya mencoba di wilayah Kabupaten Jayapura. Saya, saya tidak mau tahu kalau ada anggota saya yang seperti itu. Ya, mohon maaf.
4: Tindak
3: ya,
4: tegas.
3: Ya, kami keluarkan.
4: Oh, dikeluarkan.
3: Ya, artinya itu sudah tegas. KNL sudah tegas dalam hal ini. Ya, apalagi mungkin pihak-pihak yang lain. Sehingga langkah yang paling tepat adalah kita membuat pagar hidup. Siapa pagar hidupnya? Bukan pagar yang tinggi-tinggi, tapi manusia-manusia, orang-orang yang memiliki komitmen tinggi untuk menghalau supaya narkotika ini tidak masuk di wilayah Papua.
4: Iya.
3: Mungkin begitu. Kayak
4: baik,
3: ya, Pak.
4: Bapak tadi jelaskan ini otak ini blunder, Pak. Artinya ini kasusnya ini kan masih susah sekali untuk kita bisa ini. Tapi pagar hidupnya itu berarti ada kolaborasi antara BNN, kemudian dari pihak sekolah, kemudian dari orang tua juga.
3: Benar.
4: Nah, mungkin ke Ibu dulu, Bu. Ini bagaimana, Bu? Guru, orang tua yang bisa menjadi apa ya? Pagar hidup untuk anak-anak kita.
7: Jadi untuk guru ya kita sebagai guru itu adalah digugu dan ditiru.
4: Digugu
7: dan ditiru.
4: Oh gitu.
7: Iya. Okay. Jadi pertama sebelum kita menegur anak-anak kita dulu.
4: Kita harus
7: memberikan contoh
4: okay,
7: yang terbaik.
4: Siap.
7: Ya. Kemudian kita mulai melakukan pendekatan-pendekatan. Intinya
4: ya
7: tadi saya sudah menegaskan bahwa tadi Pak Kasman sudah menjelaskan Bapak Kepala Pimpinan BNN bahwa ini di dunia pendidikan.
4: Ya.
7: Jadi guru saya juga harus lebih tegaskan.
4: Lebih tegas, oke.
7: Ya.
4: Jangan bisa lembut tetapi harus tegas.
7: Tegas. Iya, jangan sampai ada guru yang bermasalah dalam hal narkoba. Karena guru adalah digugu dan ditiru.
8: Digugu.
7: Nah, kalau sudah seperti itu gurunya, otomatis untuk menyampaikan ke anak-anak, anak-anak juga responnya baik. Dan untuk orang tua, kami selalu
8: komunikasi.
7: Ada pertemuan-pertemuan apa, kami harus sisipkan juga. Tentang narkoba, bahwa bahaya narkoba itu adalah tanggung jawab kita semua. Bukan hanya di sekolah, bukan BNN, tetapi terutama orang tua. Karena waktu terbanyak siswa pelajar itu adalah bersama orang tuanya.
8: Seperti untuk itu. Guru dan sekolah berarti kan tidak selamanya. Waktunya singkat sekali.
7: Waktunya singkat. Kalau untuk di rumah kan lebih banyak dengan orang tua. Jadi jangan jangan dipikir anak sudah sampai sekolah tanggung jawabnya,
8: guru sekolah.
7: Iya, diserahkan ke guru saja. Tetapi sama-sama. Iya, seperti itu. Jadi kolaborasi guru sama orang tua, kita sama-sama. Tugas kita untuk pendidikan anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, sukses, menjadi generasi emas yang bebas dari narkoba.
8: Semoga saja. Itu harapan dan cita-cita mimpi yang memang sangat luar biasa. Karena mereka yang akan membawa negara ini ke depan.
7: Betul
8: sekali. Waktunya sudah sangat singkat, Pak dan Ibu. Ini kurang lebih 7 menit lagi. Nanti berarti kita akan menuju ke closing statement, tapi mungkin ke pertanyaan yang injury time. Dan tapi saya juga bacakan ini. Ada beberapa apresiasi dari Rulan. Semoga generasi emas Papua terbebas dari narkoba. Keren Spendu Sentani ke menyala BNN Papua. BNNK ya, Pak? Iya, BNNK Jayapura. Iya. Kemudian dari Mbak Tia Wayuningsi, semoga terus BNNK telah melakukan kolaborasi bersama instansi pendidikan untuk anak-anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Semoga langkah ini bisa meningkatkan pengetahuan dan bahaya narkoba untuk anak-anak kami. Dan yang satu, Pak, mungkin boleh dijawab sebelum closing statement. Izin bertanya, Pak, seberapa yakinkah program IKAN dapat meningkatkan pencegahan secara dini? Silakan.
3: Iya, ini terkait yakin dan tidak yakin. Saya harus yakin.
7: Harus ya.
3: Saya ini, tidak pesimis.
8: Ini yang bicara di sini optimis, Pak. Tapi ada yang bilang pasti pesimis.
3: Pesimis.
8: Tidak yakin, gitu kan? Silakan, Pak.
3: Ya, baik. Jadi begini ya, artinya bahwa ini memang program baru. Ya, program baru ini menyasar di lingkungan pendidikan. Ya, kalau saya tetap optimis ya bahwa saya mampu dan saya bisa untuk membawa, mengarahkan untuk program ini minimal di sekolahnya. Ya. Sehingga kedepannya itu semua sekolah bisa melaksanakan program ini. Sekali lagi bahwa permasalahan narkotika tidak bisa diselesaikan hanya oleh BNN atau pihak kepolisian. Butuh peran aktif dari seluruh komponen masyarakat. Ya, termasuk tadi sekolah-sekolah. Kalau misalnya guru dibekali dengan pengetahuan masalah narkoba, ya, saya yakin kalau setiap guru menyampaikan setiap hari, ini kan nyisip. Bukan hanya mungkin materinya satu jam ini narkoba, tidak. Disisipkan sambil bermain dan sebagainya. Satu guru ngomong narkoba, satu lagi ngomong narkoba, hari-hari kok ngomongnya narkoba. Saya yakin ya, anak-anak yang mungkin menggunakan, dia akan berpikir 1000 kali. Ini bahaya ini. Sekolah saya sudah menerapkan integrasi IKAN. Jangan-jangan BNN nanti patroli di sekolah tersebut. Nah, ada. Jadi kita bukan mau menakut-nakuti untuk peserta didik, tapi bagaimana kita membuat menjadi nyaman. Kalau toh misalnya ternyata ada korban penyalahgunaan narkoba di sekolah tadi, ya jangan kita hakimi. Dia adalah korban.
8: Jangan kita permalukan.
3: Permalukan.
8: Dibully lagi, apalagi
3: dibully,
8: kan?
3: Betul. Lebih bagus apa? Kita dekatkan diri, kita ajak orang tuanya, sehingga di sini dibutuhkan apa? Peran keluarga itu sangat penting. Kalau misalnya keluarga cuek, nah ini cerahkan aja di sekolah. Kita tahu bahwa untuk di sekolah berapa sih? Berapa waktunya? Paling hanya 8 jam. Nah, sementara yang 16 jamnya ini kan di luar. 8 jam di sekolah, 8 jam dia berrelasi dengan masyarakat, 8 jamnya adalah istirahat di rumah. Nah, pelan paling banyak adalah keluarga. Nah, kalau keluarga misalnya anaknya sekolah, tanya dong orang tuanya misalnya, tadi dapat mata pelajaran apa? Narkoba. Bapak, tadi ada ibu guru menyampaikan, kalau nanti bapak pakai narkoba, contohnya adalah dengan merokok, nanti akan merusak. Itu salah satu langkah yang artinya bahwa ke arah yang positif. Bagaimana kita mengedukasi mulai dari dini. Jadi tidak ada kata terlambat. Nggak ada. Sehingga tetap kami optimis ya bahwa terkait dengan program ikan yeah. yang seperti tadi sudah diinikan yeah. karena kami pada saat ini Kaida yeah. di Kabupaten Jayapura sedang menyusun berkaitan dengan peraturan bupati bagaimana memfasilitasi program ikan ini ya secara berkelanjutan. Nah, kalau sudah ada peraturan dari bupati, masa iya kita nggak tindak lanjuti?
8: Betul.
3: Loyalitas kita di mana?
8: Nanti kita diusir dari Kabupaten Jayapura, kan nggak jadi warga negara. Warga Kabupaten.
3: Nah, okay. Sehingga butuh penyelamat. Penyelamatan ini bukan hanya 1-2 orang. Kita harus selamatkan semua.
8: Betul.
3: Kalau misalnya jumlah sekolah tadi ada 183 sekolah, okay. ya. Kalau saya bisa dapat di tahun ini 10 saja, itu sebuah kebanggaan.
8: Semoga saja.
3: Sebuah keberhasilan.
8: 10 dan akan bertambah.
3: Dan akan bertambah. Okay, dengan siap. Demikian, maka penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan pelajar dapat diminimalisir. Itulah tujuan kita. Jadi kita okay. bekerja dari hati, ya, dengan hati, okay. ya, hasilnya pasti akan memuaskan.
8: Oke. Okay. Kita closing statement ya Bapak, tapi cuma beberapa detik enggak apa-apa ya. Ya, Ibu silakan. Apa harapan ke depannya, Bu?
7: Harapan kami ke depan pertama di sekolah dengan adanya ikan, kita akan meminimalkan aksi-aksi yang terjadi dalam hal ini tentang bahaya narkoba. Sehingga anak-anak kita tahu dan menghindari.
8: Oke,
7: seperti itu.
8: Baik, terima kasih Ibu Murni, SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani. Sehat terus, Bu.
7: Amin.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama rangkaian siaran berjaringan Korwil 1 Papua. Gerakan Membangun Papua hadir menemani Anda, pendengar, dengan ragam topik perbincangan yang begitu menarik. Sudah hadir selama 1 jam dari pukul 10 pagi tadi hingga tepat pukul 11 saat ini. Dan Anda saat ini bersama kami kembali Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz di siang hari ini. Dan untuk program Biak Siang, saya Epi hadir kembali menyapa dan menemani Anda, pendengar, tentunya dengan berbagai program-program siaran kami di sepanjang edisi siang ini. Ya, kebersamaan Anda bersama kami terus mengudara, pendengar, tetap bersama Pro 1. Sesaat lagi kita akan ikuti berbagai program-program siaran kami yang terus mengudara menemani Anda dengan tanda-tanda acara kita Titip Tembang Siang hingga tepat pukul 12. Dan kami juga sampaikan pada pukul 12.01 kita akan ikuti penyampaian azan zuhur untuk daerah Biak dan sekitarnya. Selamat siang, saya ucapkan selamat mendengarkan bersama Pro 1 RRI Biak terus mengudara untuk Anda.

0: Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Biak. Tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Kemarin kulihat awan membentang.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

Kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahalini, bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia ke.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sangsar.
0: Butet.
5: Kicir-kicir.
0: Suwe ora jamu.
5: Es lilin.
0: Cik-cik periuk.
5: Si patokan.
0: Wayawai windawe.
5: Boleh lebo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Aranibia 2026.
8: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas,
2: channel informasi dan inspirasi.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, tepat pukul 11.57 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi Islami. Menantikan nanti pada pukul 12.01 kita akan ikuti penyampaian azan zuhur untuk daerah Biak dan sekitarnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Menemani Anda untuk siang hari ini, kami sampaikan beberapa himbauan dan juga pengumuman. Pendengar, bersama mencegah kebakaran, menjaga lingkungan. Ini dalam rangka menjaga keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Biak Numfor. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar sampah, lahan, rumput kering, maupun bahan mudah terbakar secara sembarangan. Pembakaran yang tidak terkendali, terutama pada saat cuaca panas dan angin kencang, dapat menyebabkan api dengan cepat menyebar dan berpotensi menimbulkan kebakaran lahan, kebun, maupun pemukiman, serta menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Mari kita bersama-sama menghindari pembakaran sampah secara terbuka dan sembarangan, tidak membakar lahan, semak, atau rumput kering, memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang menggunakan api, menjaga lingkungan sekitar rumah dan lahan agar tetap bersih dari bahan-bahan yang mudah terbakar, mengingatkan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar untuk bersama-sama mencegah kebakaran. Mari kita jaga Biak Numfor tetap aman, bersih, hijau, dan nyaman bagi kita semua. Jangan bakar sampah, jangan bakar lahan, jaga kebakaran, jaga lingkungan, selamatkan masa depan. Keselamatan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif, khusus bagi yang lolos di grand final.
1: Cara daftarnya juga aktif. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26BIA, tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Kemarin kulihat awan membentuk.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

0: hati.
1: Kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nampak di Serina Arigia, cinta sia-sia.

0: Digitav, sedia aku sebelum hujan. Rutsanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bakal mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Oh,

0: Mu jadi bintang,
1: jadilah the next bintang radio Indonesia 2026.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu.

foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etilparaben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangostana ini dikatakan

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kepandangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matias Jasel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved. It's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mereka menang 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama, di menit ke-44 Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek dari Helm. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80, lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat
3: baru. Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memuncaki klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam dua laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Target SMA Padang kita bisa juara atau lolos kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya dengan kita. Kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa santai nanti nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa sih? Lebih dari 24 ditambah Liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVC Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chief dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata, namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal, dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan dari langsung kayak kuyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih dan juga gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan tas yang berbeda dan sama juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, seperti biasa, cuma lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extend aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Iya, pendengar masih dengan Dragon Lancer rangkaian apa lagu dangdut. Saya hadirkan menemani Anda di sesi acara kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, hadir nanti hingga tepat pukul 15 atau ke jam 3 sore. Sebelum kita ikuti penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Biak.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Es teler-nya Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 1,

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, tepat sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak.

0: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sore edisi Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah edisi sore ini selengkapnya disampaikan bersama saya, Yapi Burdam. Pendengar, kita awali berita pertama. Bupati Biak Numfor apresiasi asosiasi peternak unggas dukung pembentukan koperasi dan usulan kartu peternak. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rin Arini berikut ini.
1: Apresiasi kepada Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas APU Kabupaten Biak Numfor yang menggelar rapat evaluasi sekaligus pembentukan koperasi yang berlangsung di Hotel Nirmala Biak Rabu 26 Agustus 2026. Ia menyambut baik langkah yang diambil APU, dinilai tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan usaha anggotanya, tapi juga menjawab kebutuhan masyarakat akan pasokan daging ayam dan telur. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dan kemandirian para peternak ke depan. Terkait usulan pembentukan kartu peternak, Bupati menyatakan dukungannya dengan memerintahkan koordinasi tindak lanjut dari dinas terkait untuk disesuaikan dengan hasil evaluasi serta kemampuan anggaran daerah.
2: Asosiasi ini dari pemantauan kami, evaluasi kami, ini sudah berjalan cukup baik, sudah mandiri, bahkan sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Artinya bisa mempekerjakan orang lain lagi, bukan mereka sendiri. Dan ini yang kita harapkan, dan kami sekali lagi memberikan apresiasi kepada asosiasi yang ada supaya ke depan sinergitas antara asosiasi dan kami pemerintah daerah ini bisa berjalan terus.
1: Sementara itu, Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur Biak Numfor, Teris Royer, menjelaskan bahwa kegiatan rapat evaluasi dan pembentukan koperasi ini lahir dari berbagai permasalahan yang dihadapi para peternak saat ini, terutama terkait ketersediaan pakan dan adanya pasokan telur dari luar daerah yang masuk tanpa koordinasi resmi dengan pemerintah maupun asosiasi. Oleh karena itu, pembentukan koperasi menjadi langkah strategis sebagai wadah bersama untuk melindungi kepentingan para peternak, mulai dari pengaturan produksi, pemenuhan kebutuhan pakan dan vitamin, hingga pengelolaan hak-hak anggota. Teri juga menyambut baik komitmen Bupati terkait rencana penerbitan kartu peternak yang diharapkan dapat membuka akses subsidi dan dukungan pemerintah.
3: Terus jumlah produksi telur di Kabupaten Biak Numfor dari peternak lokal ini kan meningkat. Kami mengalami kendala ketika telur dari luar begitu masuk tanpa ada komunikasi atau rekomendasi resmi dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan juga sepengetahuan kami asosiasi, sehingga berdampak kepada hasil produksi telur lokal di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini membuat sehingga kami berpikir dan kami mencari solusinya, yaitu bagaimana kita mengevaluasi kembali kita punya semua anggota ini, kita punya program-program, dan kita membentuk satu koperasi, sebuah koperasi. Koperasi ini sebagai wadah untuk melindungi dan menjaga kita semua para peternak, baik kita punya produksi, kita punya kebutuhan pakan, vitamin dan lain sebagainya, sampai dengan hak-hak yang akan diterima dari anggota koperasi. Dan kami bersyukur hari ini Bapak Bupati hadir langsung memberikan sebuah harapan dan komitmen bahwa bukan saja petani sendiri yang mendapatkan kartu tani, tetapi kedepannya juga kami para peternak akan mendapatkan kartu peternakan.
1: Saat ini jumlah anggota asosiasi mencapai sekitar 65, belum termasuk pelaku usaha mandiri yang belum terdata. Sementara untuk kebutuhan telur di Kabupaten Biak Numfor sendiri mencapai 38 hingga 40 ribu butir per hari.
0: Seperti apa kondisi cuaca dan potensi karhutlah di Biak dan Supiori dalam satu minggu ke depan? Pendengar, kita ikuti informasi dan perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kasiapo Biak, David Herman, berikut ini.
4: Kembali lagi bersama kami dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kasiapo Biak yang akan memberikan informasi terkait prospek cuaca satu minggu ke depan, tinggi gelombang, dan informasi terkait karhutla di wilayah Biak, Supiori, dan sekitarnya. Bersama saya, David Herman, selaku prakirawan dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kasiapo Biak. Berikut informasi cuaca prospek satu minggu ke depan di wilayah Biak, Supiori, dan sekitarnya. Keadaan cuaca diperkirakan pagi hari cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan, pada siang hari cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan, namun juga masih terdapat potensi hujan dengan skala ringan dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian dilanjutkan pada malam hari, diperkirakan cuaca cenderung cerah berawan dan dini hari cuaca cenderung berawan. Kemudian untuk perakiran angin, pada pagi hari angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya berkisar antara 4 sampai 8 knot atau berkisar 8 sampai 16 km per jam. Kemudian malam hari angin cenderung kalem atau tenang. Untuk perakiran suhu berkisar antara 25 derajat hingga 31 derajat. Kemudian untuk kelembaban udara berkisar antara 65% hingga 94%. Kemudian untuk tinggi gelombang di wilayah perairan, untuk perairan di wilayah utara Supiori dan perairan timur Biak, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,75 meter hingga 1,0 meter. Untuk gelombang perairan selatan Biak, Supiori termasuk pelabuhan, diperkirakan gelombang cenderung teduh. Kemudian kita masuk di informasi mengenai karhutla di wilayah Biak, Supiori dan sekitarnya. Berdasarkan peta sebaran titik panas atau hotspot distribusi map, dapat kita lihat di wilayah Biak, Supiori dan sekitarnya tidak terdapat titik hotspot pada hari ini. Diharapkan titik hotspot ini terus bertahan atau tidak meningkat pada satu minggu ke depan. Namun meskipun titik hotspot pada hari ini tidak terlihat dari peta sebaran, potensi kebakaran hutan dan lahan di Biak belum menurun. Melihat dari analisis parameter tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan, di lapisan tengah permukaan, hingga lapisan bawah permukaan di wilayah Biak, Supiori, dan sekitarnya, didominasi kategori moderat hingga very high, yang dimana tanah relatif kering mewakili tingkat kekeringan lapisan tanah atau organik dan bahan kurang padat lainnya yang mudah terbakar. Dan sangat mudah terbakar, sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi di wilayah Biak dan Supiori, terkhususnya untuk wilayah sekitar perkotaan Biak, mulai dari Yendidori, perkotaan Biak Kota hingga Biak Timur, dan juga ada potensi di Supiori dengan tingkat kemudahan sangat mudah terbakar. Mohon untuk masyarakat di wilayah-wilayah tersebut untuk mengurangi pembakaran sampah atau lahan sehingga menurunkan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Biak. Kemudian kami juga memberikan informasi terkait masyarakat untuk perlu diperhatikan ada peningkatan asap di permukaan berkisar antara jam 7 malam hingga jam 7 pagi. Oleh karena itu dihimbau untuk masyarakat pada malam hari kalau tidak berkepentingan untuk mengurangi aktivitas pada malam hari hingga dini hari dan terus menggunakan masker dalam aktivitas di luar ruangan. Demikian informasi prospek cuaca satu minggu ke depan, tinggi gelombang dan informasi karhutla dari Stasiun Meteorologi Frans Kasepo Biak. Terima kasih dan selamat siang.
0: Pendengar Institut Cinta Tanah Air, INCITA Biak Numfor melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Rian.
5: Institut Cinta Tanah Air INCITA Biak Numfor melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Kegiatan tersebut diikuti 78 mahasiswa baru dari 3 program studi, yakni program studi hukum, pendidikan bahasa Inggris, dan manajemen pendidikan mulai Rabu 26 Agustus 2026. Rektor INCITA Biak, Muslim Lobubun mengatakan, PKKMB tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi momentum bagi mahasiswa baru untuk mengenal jati diri, lingkungan kampus, serta memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.
6: Berdaya manusianya, kemudian lingkungan, sehingga kita berharap melalui PKMB ini tidak sekedar hanya seremonial, tetapi ini merupakan salah satu ujung tombak dalam memahami institusi di mana mereka akan berkuliah, khususnya di Institut Tanah Air. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pemahaman dengan semua materi-materi yang terkait dengan PKMB ini adalah salah satu mengenalkan mereka dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Pertama dengan pilar-pilar Pancasila, kemudian NKRI, kemudian 45. Itu menanamkan mereka untuk tidak sekedar mereka mengenal Pancasila dari sisi kontekstual, tetapi harus mengimplementasikan.
5: Ia berharap melalui kegiatan ini, mahasiswa baru mampu mencintai tanah air, menghargai perbedaan pendapat, mencintai sesama, serta memiliki semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri di tengah perkembangan era digital. Sementara itu, Ketua Panitia PKKMB Incita Biak Roma Firman menyebutkan, pelaksanaan PKKMB ini akan digelar selama 2 hari. Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada pengenalan kampus dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan materi mengenai sistem pendidikan tinggi serta pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
7: Kemudian untuk durasi dari lamanya PKKMB ini di Incita sendiri terdiri dari 2 hari untuk kegiatan PKKMB. Untuk hari pertama memang kita fokuskan khusus untuk materi pengenalan kampus karena hal ini merupakan perintah langsung dari peraturan dari pendidikan tinggi, di mana ada beberapa materi yang kita ingin sampaikan, termasuk yang pertama yaitu tentang pengenalan-pengenalan kampus dari kehidupan berbangsa, bernegara. Itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Rektor Incita yaitu Dr. Muslim Lobubun. Kemudian yang berikutnya ada materi tentang sistem pendidikan tinggi. Ada beberapa materi termasuk yang paling penting adalah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam perguruan tinggi. Ini merupakan hal-hal yang penting untuk disampaikan.
5: Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga selesai dan memahami materi yang diberikan oleh para pemateri.
0: Baik, pendengar, Anda masih mendengarkan Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak. Kita beralih informasi menarik lainnya. Asap tebal akibat karhutla menyelimuti wilayah Biak sehingga warga mengantre untuk membeli masker sebagai upaya melindungi diri dari dampak asap. Berikut laporan selengkapnya kembali dilaporkan reporter Ririn Arini.
1: Terpantau kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti wilayah perkotaan Kabupaten Biak Numfor hingga Rabu 26 Agustus 2026. Kondisi udara yang semakin memburuk memicu antusiasme warga yang berbondong-bondong mendatangi toko-toko dan apotik untuk membeli masker guna melindungi diri dari dampak asap. Di beberapa pusat perbelanjaan dan apotik di Kota Biak, terlihat warga berdatangan untuk membeli masker medis. Bahkan di beberapa tempat, stok masker mulai menipis, bahkan habis terjual. Musidin, salah satu warga Biak, mengatakan sudah ke beberapa apotik untuk membeli masker, tapi stoknya habis. Namun cemas karena asap kabut yang semakin banyak sehingga membuat kualitas udara jadi buruk, maka harus menggunakan masker.
8: Ya, saya sempat beli masker di apotik satu dus, ya sekitar 40.000 harganya untuk antisipasi saja. Karena sekarang lagi musim kabut asap, jadi kita keluar rumah harus pakai masker untuk mencegah gangguan kesehatan dengan dampak asap ini. Ya, untuk pemerintah mungkin bisa di lebih banyak lagi program bagi masker untuk masyarakat, karena kita kan tidak semua masyarakat punya uang untuk beli, karena itu kan belinya langsung satu pak kalau bisa, supaya bertahan untuk 2 minggu kah di rumah gitu. Mengantisipasi gangguan pernapasan kesehatan akibat kabut asap dengan kebakaran hutan yang belakangan ini masih ada beberapa titik api yang ada di Biak, supaya kita bebas dari gangguan pernapasan ISPA gitu.
1: Warga lainnya yang terlihat mengantri di salah satu toko di Biak, Bella mengaku khawatir terutama bagi anak-anak dan lansia.
9: Kalau saya beli masker ini untuk sekeluarga sih kak, karena asapnya udah kerasa saat keluar rumah tuh udah tebel asap di mana-mana kak. Ya harapan saya semoga kejadian kebakaran lahan ini bisa segera teratasi agar asapnya hilang kak, karena kita khawatir juga mengganggu saluran pernapasan terutama bagi anak-anak dan lansia.
1: Sebelumnya pemerintah daerah telah mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan segala bentuk pembakaran lahan, mengingat cuaca yang sedang panas, kering, yang disertai angin. Langkah ini diambil untuk mencegah semakin meluasnya karhutla yang merugikan kesehatan, lingkungan, dan aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Upaya penanggulangan kebakaran terus dilakukan oleh tim gabungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, BPBD Biak Numfor, bergerak bersama unsur Polres Biak Numfor, BRIMOB TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut Basarnas, serta para kepala distrik untuk melakukan pemadaman di beberapa titik kebakaran yang tersebar di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir, kembangkan ekonomi biru dan pangan bergizi dukung MBG. Komjen Indika BBB gelar kajian perikanan di Biak Numfor. Laporan selengkapnya dilaporkan Ririn Arini.
1: Guna memperkuat ketahanan pangan lokal berbasis hasil laut yang bergizi aman dan berkelanjutan, Regional Center of Excellence RCOE, Universitas Cendrawasih bersama UNICEF dan Institut Pertanian Bogor IPB melaksanakan kegiatan penilaian perikanan ekonomi biru di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini juga akan dilanjutkan dengan lokakarya pemangku kepentingan yang mempertemukan pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, akademisi, pelaku usaha perikanan, dan mitra pembangunan untuk merumuskan langkah konkret mendukung program makan bergizi gratis MBG berlangsung di Resto 99 Biak Senin 24 Agustus 2026. Koordinator RCOE Universitas Cendrawasih Profesor Julius Ari Molet mengatakan pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap pangan laut atau hasil perikanan lokal Biak. Hasil kajian nanti akan disusun menjadi makalah kebijakan diserahkan kepada Bupati Biak Numfor dan pemerintah pusat sebagai dasar pengambilan keputusan. Kajian ini mencakup produksi dan ketersediaan ikan, rantai pasok, kondisi sosial ekonomi nelayan, lembagaan hingga kebijakan pendukung agar hasil laut Biak Numfor bisa menjadi sumber pangan bergizi yang aman untuk anak-anak sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.
11: Teman-teman di IPB dan juga UNCE akan melakukan asesmen khusus untuk makanan bergizi gratis, khusus untuk blue food atau makanan yang berasal dari perikanan. Kita ketahui bahwa Biak dan sekitarnya potensi ikannya luar biasa, namun ada beberapa isu yang sangat sensitif kaitannya dengan penyediaan ikan untuk anak-anak kita karena ikan tidak bisa bertahan lama. Nah, ini beresiko untuk tanda kutip keracunan. Nah, kehadiran teman-teman IPB dan UNCE di sini akan melihat bagaimana potensi blue economy dan blue food ini untuk masyarakat yang ada di Biak Numfor. Nanti teman-teman dari IPB dan UNCE akan berkunjung ke bapak punya kantor, kira-kira data-data apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang sangat terpenting lagi, nanti hasil dari kita akan serahkan kepada Bapak Bupati sebagai rekomendasi dan juga kepada pemerintah pusat. Nah, ini jadi mungkin nanti mohon dukungannya, kita akan membuat asesmen mengenai blue food. Kemungkinan nanti setelah itu kita akan buat semacam brief paper policy untuk itu.
1: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnembra menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan kekayaan laut Biak Numfor adalah anugerah yang harus dikelola menjadi kekuatan utama ekonomi biru daerah. Bersanding dengan pariwisata, ia menekankan dua hal krusial demi keberhasilan MBG di Biak Numfor, yaitu jaminan keamanan pangan dan keuntungan bagi nelayan lokal. Bupati meminta pengawasan ketat dan koordinasi berjenjang, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi warga Biak Numfor.
12: Bicara MBG, ini sebuah program yang sebenarnya kalau kita maknai secara baik-baik, ini program yang sangat kita butuhkan. Dari sisi hierarki koordinasi, ini harus terus kita lakukan. Dari sisi hierarki untuk melakukan pengawasan, itu pun juga kita pemerintah daerah wajib melakukan. Ya, kita bersyukur sampai hari ini, mitra-mitra kita ini ya mitra-mitra yang cukup profesional, hanya kita harus terus melakukan pengawasan. Kemudian kita bicara ini mata rantai ekonomi. Ya, kita bersyukur juga kalau misalnya dari perikanan ini menu yang wajib, yaitu pasti wajib untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Maka ini juga kita sudah mengaturnya secara baik. Sehingga kembali, masyarakat lokal ini kita harus kedepankan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari program ini. Arahan Bapak Presiden, beliau mau bahwa di masyarakat lokal, terutama para nelayan lokal ini menjadi garda terdepan untuk mensuplai kebutuhan kita.
1: Kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor untuk mengubah kekayaan laut Biak menjadi pangan aman bergizi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menjamin masa depan gizi anak-anak di seluruh pelosok daerah melalui makan bergizi gratis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olah

0: Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 1

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

0: Buetropis.
1: Prosa tú. Kanal informasi dan inspirasi. Prosa tú.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Sacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.

0: Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masariyanduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Nduru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan Ibu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan variti ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayang kan Pak Putra ya, ya itu. Nah begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk, jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya, budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya, awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, ah kampungan gitu loh ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
0: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu lainnya, dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat enggak tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayo tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi gitu. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
0: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
0: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat iya, musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat-sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Nias ini masih belum begitu menarik nasional apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya agak irau no sino de la, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
0: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Astacita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Astacita. Nah yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
0: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Astacita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Astacita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Astacita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Baru kita ikuti tadi siaran berjaringan Beranda Sacita dengan topik cagar budaya, produksi RRI Banda Aceh, RRI Jambi, RRI Kupang, dan RRI Gunung Sitoli. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan penyampaian selawat Nabi, puduk dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak Mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi layanan masyarakat.

0: Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Anda mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital maupun di streaming rri.co.id. Pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini pendengar kami mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan info layanan masyarakat di sore ini dengan menghadirkan dua buah pengumuman. Pendengar, ada informasi penting untuk seluruh masyarakat Biak Numfor. Tahukah Anda Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, mulai dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Untuk itu, Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Yuk kita dukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha sekecil apapun punya peran dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja, segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor, Jalan Majapahit nomor 8 Biak, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Berikutnya mendengar satu pengumuman berasal dari PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Kabar gembira, promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Berlaku untuk konsumen semua golongan tarif dan syaratnya mudah, cukup lakukan transaksi listrik, baik bayar tagihan atau beli token melalui aplikasi PLN Mobile, download PLN Mobile di Play Store maupun di App Store. Waktunya terbatas, yuk buruan tambah daya sekarang. Merdeka Daya, kod RI ke-81, PLN Mobile melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap kamu, energikan harimu, semua makin mudah. Demikian mendengar dua buah pengumuman yang kami hadirkan untuk Anda di info layanan masyarakat untuk sore ini.
1: Mas Barto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026.

0: 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
0: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
0: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
0: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali. Dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin.
1: Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Pro 2, Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut. Warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi. Dengan tagar #BintangRadio26BIA, tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Kenapa aku menimpa surat cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Kemarin kulihat awan membentang.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

kategori putri. Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan.
1: Ku yang lama di sini, menjaga muka.
0: Rutsana ya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
2: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
3: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
4: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahali, bawa dia kembali.
5: Oh Tuhan, tolong bawa dia ke.
0: Pilihan lagu daerah.
6: Sansar.
0: Butet.
6: Kicir-kicir.
0: Sule ora jamu.
6: Es lilin.
0: Cici periuk.
6: Si patoka.
0: Nyawai windawe.
6: Boleh lepo.
7: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
8: Jadilah The Next Bintang Radio Indonesia 2026.
9: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak, tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

tepat pukul 19 nanti kami akan menghadirkan untuk Anda informasi-informasi teraktual dalam Warta Berita Gema Papua. Kami hadirkan dari RRI Jayapura. Masih menemani Anda terus di program Biak Sore ini, Biak Mandira ini di FM 96,1 MHz.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Anggra Raniwapai. Berita pertama, hari keempat pencarian korban laka laut tujuan Serui Waropen, Bupati Yapen perketat penyisiran di wilayah pesisir. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
2: Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi bersama tim SAR gabungan terus mengintensifkan pencarian korban kecelakaan laut yang terjadi pada Minggu 23 Agustus 2026. Memasuki hari keempat Kamis 27 Agustus 2026, pencarian dilakukan menggunakan kapal KN SAR Wibisana 243 milik Basarnas Biak. Operasi pencarian melibatkan Basarnas Kabupaten Yapen, gabungan TNI Angkatan Laut Biak, serta Basarnas Kabupaten Biak Numfor. Tim bergerak menyisir sejumlah wilayah yang diduga menjadi jalur hanyutnya speedboat beserta para penumpangnya. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi saat menghadiri apel pencarian pada Rabu malam 26 Agustus 2026 mengatakan pemerintah daerah bersama keluarga korban terus berupaya melakukan penyisiran di sejumlah titik yang belum terjangkau tim SAR.
3: Upaya-upaya yang dilakukan itu yang saya lakukan koordinasi dengan tim SAR untuk teman-teman ini bisa berkoordinasi menyampaikan informasi tentang apa yang telah tadi terjadi di lapangan.
2: Ia menjelaskan keluarga korban juga turut melakukan pencarian secara mandiri dengan menggunakan sekitar 6 speedboat, namun seluruh upaya tersebut tetap dikoordinasikan dengan tim SAR agar pencarian dapat dilakukan secara terarah dan tidak mengganggu operasi penyelamatan.
3: Ini kan keluarga, tim yang bergerak ini keluarga, sehingga kita berterima kasih untuk tim SAR yang saya pikir luar biasa, mereka bekerja panjang malam sampai pagi dan mereka baru tiba di Pelabuhan Serui, sehingga saya berkomunikasi, minta bertemu, minta mereka jumpa dengan tim dari keluarga yang sudah bekerja beberapa hari. Mereka sampai di Nabire, sampai di sekitar Palangkuari dan sekitarnya, terus sampai di timur dulu di sana, tapi sampai dengan saat ini belum ada tanda dan korban.
2: Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen akan terus mengawal proses pencarian hingga mendapatkan hasil. Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan keluarga korban dan tim SAR gabungan. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Dampak El Nino, pemerintah Kabupaten Nabire gelar rakor cari solusi. Berikut laporan Jeremy Panjaitan dari Nabire.
4: Dampak fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kondisi tersebut ditandai dengan berkurangnya curah hujan dan meningkatnya suhu udara yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Mengantisipasi kondisi tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Nabire bersama para kepala distrik, para kepala OPD, mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat berlangsung Rabu 26 Agustus 2026 digelar di Aula Inspektorat. Langkah antisipasi dilakukan dengan memantau kondisi wilayah yang mulai mengalami kekurangan air, memastikan ketersediaan sumber air bagi masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemerintah distrik. Bupati Nabire Mesak Magai pada kesempatan itu mengatakan, Kondisi kekeringan juga menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat, pertanian, peternakan, serta meningkatnya risiko terjadi kebakaran lahan dan hutan. Dijelaskan, pihaknya bersama kepala OPD dan kepala distrik diharapkan dapat melakukan pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
5: Pertemuan ini kita hadirkan 15 kepala distrik dengan OPD-OPD terkait, terutama ketahanan pangan, peternakan, pertanian, perikanan, dan juga pihak bulog, setelah itu BPBD dengan Kapolres sama Dandim, sehingga kita melihat kondisi fenomena El Nino yang terjadi di Kabupaten Nabire musim kemarau sudah 2 bulan lebih. Sehingga itu berdampak kepada warga masyarakat kita di Kabupaten Nabire, terjadi kebanyakan terjadi kekeringan sehingga produksi petani, sayur mayur, cabai, tomat, bawang sudah mengurang. Sehingga kita juga dalam rapat ini kita hadirkan beberapa distributor sembako yang ada di Kabupaten Nabire, sehingga sesuai dengan laporan dari distributor mereka datangkan beberapa produk seperti cabai dan sebagainya dari luar Kabupaten Nabire, sehingga memang kita monitor terhadap kestabilan harga juga kita turut pantau.
4: Masyarakat juga diimbau untuk menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, serta tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan maupun sampah yang dapat meningkatkan risiko kebakaran di tengah kondisi cuaca yang kering. Pemerintah daerah Kabupaten Nabire bersama seluruh pihak terkait terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan dampak El Nino di Nabire. Koordinasi lintas sektor akan diperkuat sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kekeringan yang lebih panjang. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Yapen sambut kehadiran klinik utama FN24 sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Riki Aritonang dari Serui.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengapresiasi peresmian klinik utama FN24 sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Klinik yang berlokasi di Jalan Silas Paparenewi Serui tersebut mulai dikembangkan sejak Agustus 2023 dan resmi dibuka pada Rabu 26 Agustus 2026. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi SEMSI mengatakan kehadiran klinik FN24 diharapkan tidak sekadar menambah fasilitas kesehatan, tetapi mampu memberikan pelayanan yang mudah dijangkau bagi masyarakat.
7: Hadirin yang saya hormati, hadirnya sebuah klinik bukan sekedar bertambahnya bangunan atau fasilitas kesehatan, tetapi merupakan bagian dari upaya nyata untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita berharap klinik FN24 dapat memberikan pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, ramah, profesional, dan yang terpenting berorientasi pada keselamatan serta kepentingan pasien. Klinik FN24 saya harapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya juga berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan dan pengelola klinik FN24 agar senantiasa menjaga profesionalisme, integritas, etika pelayanan, kebersihan, serta kualitas dan keselamatan pasien.
6: Sementara itu, pemilik sekaligus pengelola klinik FN24, Fadli Nasrullah, menyampaikan klinik tersebut hadir dengan bangunan 3 lantai yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pelayanan kesehatan, mulai dari IGD, laboratorium, apotek, layanan persalinan, hingga ruang rawat inap. Klinik tersebut memiliki 13 kamar rawat inap dengan kapasitas 35 tempat tidur, yang terbagi dalam beberapa kelas, mulai dari VVIP, VIP, hingga kelas 3.
8: Di klinik FN24 ini terdiri ruangan-ruangan, ada ruangan IGD,
9: ruangan bersalin, ada kamar-kamar kelas 1, kelas 3, ruang polik umum, apotik. Kita menanjak naik ke ruang lantai 2. Di lantai 2 itu ada ruang rapat. Ruang rapat, terus ada kelas 1 spesial, ada kelas 2, ada kelas 3. Kelas 3 di lantai 2 ada 2 ruangan. Nah, setelah itu kita naik ke lantai 3. Di lantai 3 itu ada kantin. Kantin untuk fasilitas keluarga pasien yang mau istirahat, mau apa itu kita siapkan. Di lantai 3 juga itu ada VIP, ruangan VIP-nya ada 1. VIP-nya itu ada 3. Nah, klinik ini maksimal dalam aturannya ya. Karena kalau klinik utama itu dia 50 bed. Memang hari ini kami masih siapkan 35 bed. Karena kita butuh perkembangan ke depan, kita siapkan 15 lagi. Mungkin dalam waktu dekat, tidak sampai 6 bulan kita sudah siapkan yang ruangan-ruangan yang dibutuhkan yang kurang 15 bed itu. Itu di lantai 1.
6: Kehadiran klinik utama FN24 diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan mudah dijangkau di Kabupaten Kepulauan Yapen.
9: Itu di lantai 1.
6: Kehadiran klinik utama FN24 diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan mudah dijangkau di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo secara resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang berlangsung di lapangan Karang PTC Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Berikut laporan Lina Umasugi dari Jayapura.
10: Pemerintah Kota Jayapura membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan melalui Job Fair Kota Jayapura 2026. Kegiatan yang berlangsung di Plaza PTC Entrop ini melibatkan 32 badan usaha dan perusahaan dari berbagai sektor. Sebanyak 1.002 lowongan pekerjaan tersedia, mulai dari sektor industri, BUMN, rumah sakit, retail modern, jasa pembiayaan, jasa pengamanan, perhotelan, hingga restoran. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan, Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja, sekaligus membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Jayapura.
11: Semua para pencari kerja, semua para pemuda yang ada di kota ini tidak kita bedakan siapapun. Mau rambut keriting, mau rambut lurus, mau putih kulit, mau hitam kulit, mau model apa, semua adalah masyarakat Kota Jayapura yang banyak mendapat kerja. Sedikit saya sampaikan bahwa biasanya kalau kita di tanah Papua ini kan mungkin lebih kepada yang orang asli Papua dulu lah. Jadi 30% diberikan kepada anak-anak asli Papua, kemudian yang lain lah. Tetapi saya percaya bahwa semua yang hak untuk hidup di kota ini.
10: Para pencari kerja diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan masing-masing perusahaan, diantaranya ijazah, KTP Kota Jayapura, kartu keluarga, serta dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan. Wali Kota juga meminta dunia usaha termasuk BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait kebutuhan tenaga kerja. Pemerintah Kota Jayapura mempertimbangkan pelaksanaan Job Fair secara berkala, sehingga pencari kerja yang belum mendapatkan kesempatan tahun ini dapat mengikuti rekrutmen pada periode berikutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura Jonina menjelaskan, Job Fair 2026 berlangsung selama 2 hari dan melibatkan perusahaan dari berbagai bidang usaha.
12: Job Fair ini merupakan ajang di mana kita mempertemukan para user atau pengguna jasa tenaga kerja, dalam hal ini pimpinan perusahaan, baik itu BUMN, BUMD, dan juga perusahaan swasta serta perbankan. Kita mempertemukan dengan para pencari kerja yang ada di Kota Jayapura yang memiliki KTP Kota Jayapura. tujuan dari pameran bursa kerja atau job fair adalah untuk mengurangi angka pengangguran atau pengangguran terbuka di Kota Jayapura. Yang kedua, menjembatani para pencari kerja dengan sektor swasta yang beroperasi di wilayah kerja pemerintah Kota Jayapura.
10: Bagi masyarakat yang memperoleh pekerjaan melalui proses rekrutmen ini, Wali Kota berharap agar bekerja secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Lina Umasugi melaporkan.
1: Perdana di Kabupaten Biak Numfor, Job Fair 2026, 21 perusahaan siapkan lowongan pekerjaan. Berikut laporan Ririn Arini dari Biak.
13: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Bursa Kerja atau Job Fair Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan perdana ini bersumber dari Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dana Otonomi Khusus tahun 2026 berlangsung selama satu hari diikuti oleh 21 perusahaan dari total 58 perusahaan yang beroperasi di wilayah Biak Numfor. Sebanyak 215 pencari kerja hadir, meningkat dari target awal 150 orang. Sebesar 90% peserta adalah orang asli Papua. Tersedia 67 lowongan kerja dari beragam sektor, dari BUMN, perbankan, perusahaan daerah, serta sektor jasa. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sasaran utama yaitu memberikan informasi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Biak Numfor, menekan angka pengangguran, dan menjadi jembatan penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha dan dunia industri. Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Manstrembra menyampaikan, tingginya angka pencari kerja di Biak menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut kegiatan ini belum menjawab seluruh kebutuhan, namun menjadi langkah awal yang penting.
14: Dari komunikasi koordinasi yang kita lakukan, itulah kita menyusun sebuah program bersama-sama dengan pemerintah teknis, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Kita luncurkan satu program hari ini, itu Job Fair 2026 Bursa Kerja untuk anak-anak kita ini yang bersumber dari dana otsus. Kami memberikan apresiasi untuk 21 perusahaan yang sudah berpartisipasi, juga ikut berkontribusi untuk pelaksanaan Job Fair tahun 2026. Dari catatan kita, ada di Biak ini ada kurang lebih sekitar 56 perusahaan ya. Sehingga setelah kegiatan ini kami akan lihat momen yang baik, kami sama-sama dengan DPR, atau apakah nanti DPR, sepertinya nanti DPR akan lebih dulu menginisiasi untuk melakukan pertemuan dengan 58 perusahaan yang ada di Biak ini untuk sama-sama bisa mendorong program yang sama, artinya program untuk membuka lapangan pekerjaan bagi kita yang sedang membutuhkan pekerjaan.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor, Johnny Domeng, menyebut kegiatan ini perdana dan sebagai sejarah baru di Biak Numfor yang menjembatani antara pemberi dan pencari
15: dengan
13: kerja.
15: Dengan kegiatan Job Fair ini mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja, yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Job Fair ini menunjukkan bahwa pencaker ini setidaknya tahu bagaimana yang namanya dunia kerja. Ini juga mempersiapkan mereka ke depan apabila kegiatan Job Fair ini belum ada yang atau dengan keterbatasan jumlah yang diterima, mereka sudah punya gambaran bagaimana untuk bergumul mendapat pekerjaan.
13: Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, jumlah pencari kerja terdaftar melalui aplikasi Siap Kerja tahun 2026 mencapai 506 orang, sementara angka pengangguran secara statistik diperkirakan berkisar 3.000 sampai 4.000 orang, dengan lulusan SMA sebagai kelompok terbesar. Pemerintah Biak Numfor berkomitmen untuk terus menyempurnakan program ini, memperluas partisipasi perusahaan, serta membuka peluang kerja yang lebih luas guna menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
1: Berita terakhir, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melepas mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih apresiasi program kerja. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
2: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi SEMSI melepas mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih yang telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama kurang lebih 1 bulan di sejumlah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pelepasan mahasiswa KKN berlangsung di Pelabuhan Serui pada Rabu 26 Agustus 2026, ditandai dengan penyerahan plakat dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih. Sebaliknya, Wakil Rektor 1 juga menyerahkan plakat kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai bentuk apresiasi dan kerjasama selama pelaksanaan KKN. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi mengatakan, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa KKN beserta dosen pendamping yang telah berkontribusi melalui program pengabdian masyarakat. Ia menjelaskan sejumlah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di tengah masyarakat, antara lain pemasangan tugu batas wilayah, papan nama jalan lingkungan RT RW, kegiatan peduli lingkungan, penguatan kegiatan sosial serta pelayanan di bidang kesehatan.
16: Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa KKN dan para dosen pendamping atas kontribusi dan pengabdiannya dalam melaksanakan kuliah kerja nyata di beberapa wilayah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen selama kurang lebih 1 bulan. Pelaksanaan KKN tentunya sangat membantu kita semua. Program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan baik fisik maupun non-fisik di tengah masyarakat antara lain seperti pemasangan tugu batas, pemasangan papan nama jalan di lingkungan RT RW, kegiatan peduli kebersihan lingkungan, penguatan teknologi informasi, kegiatan sosial dan kemasyarakatan lainnya.
2: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih Dirt Runtuboy mengatakan bahwa pelepasan mahasiswa KKN bukan sekedar kegiatan penarikan mahasiswa dari lokasi pengabdian, tetapi menjadi momentum untuk menutup satu tahapan sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar.
17: KKN bukan sekedar penarikan mahasiswa dari lokasi KKN. Hari ini adalah sebuah momentum untuk menutup satu sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar. Para mahasiswa kita datang ke Kabupaten Kepulauan Yapen bukan hanya membawa buku teori, mereka datang membawa semangat untuk belajar dari masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan memberi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.
2: Ia berharap pengalaman selama menjalankan KKN di Kepulauan Yapen tidak berhenti setelah mahasiswa meninggalkan lokasi pengabdian. Menurutnya, Yapen diharapkan meninggalkan jejak dalam hati para mahasiswa, mulai dari keramaian masyarakat, kekayaan daerah, kehidupan kampung, hingga semangat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Papua. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Rani Wapai, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

Masih menemani Anda pendengar bersama Prosatu RRI Biak pukul 19.30 waktu Indonesia Timur saat ini. Setelah kita ikuti tadi informasi teraktual dalam Warta Berita Gema Papua dari RRI Jayapura produksi RRI Serwi, kali ini kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam dengan judul Hakikat Salat bersama

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minas salatu wassalam ala rasulillah sallallahu sallam alaihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sarahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah aliyyil azim. Hadirin pendengar mimbar Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dipertemukan di acara mimbar Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salam dan salawat untuk kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang luar biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai basyira wa nadhira, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan untuk seluruh umat manusia. Olehnya itu sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, kita dianjurkan untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Sabda Rasulullah, al-bakhilu man sukirtu indahu palam yusalli alaiya. Orang yang paling kikir, kata Nabi, adalah orang apabila mendengar nama aku disebut, lalu tidak bersolawat kepada aku. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini di mimbar Islam ini, tema kita kali ini adalah tentang hakikat solat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian tidak ada alasan untuk tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka bentuk penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wujud dari penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah aqimish shalah. Jamaah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, namun sebelum kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembah Allah, untuk mendirikan sholat, maka terlebih dahulu Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Firman Allah di surat Taha ayat 14, innani alallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Innani alallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'buduni, maka sembah aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat untuk ingat aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi lebih awal Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada hambanya sebelum kita diperintah untuk menunaikan ibadah sholat. Untuk apa? Agar kita ini selaku hamba tidak salah dalam penyembahan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang ya, di mulut kita menyebut Allah, tapi hati kita, pikiran kita mengingat yang lain. Maka kemudian inilah, mari kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita. Kenapa? Karena sholat ini adalah modal kita dan amalan yang paling pertama dihisap di hari kiamat adalah amalan sholat kita itu. Kalau amalan sholat ini sempurna, maka semua amalan yang lainnya ikut jadi

sempurna. Dirinya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah salat ini. Karena saya bilang tadi bahwa salat ini adalah modal kita. Walaupun kita banyak harta, banyak uang, tapi kalau tidak ada salat, maka semua itu sia-sia. Dirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tetap menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin di antara kita ini umat Islam, saudara umat Islam, masih ada saudara kita ini yang untuk kemudian menunaikan ibadah salat masih berat untuk tunaikan 5 kali sehari semalam, maka itu sering saya sampaikan kepada jamaah bahwa kita minimal sekali seminggu jangan pernah terlewatkan Jumatan itu. Kalaupun ini Jumatan kita terlewatkan, maka sungguh terlalu kita manusia ini. Maka diawali dari sekali-sekali, akhirnya berkali-kali. Lebih baik ada sekali-sekali daripada tidak ada sama sekali. Jadi bahwa ibadah sholat ini kita tetap menunaikan ibadah sholat. Yang sudah rajin menunaikan ibadah sholat, tingkatkan lagi kualitasnya, tingkatkan mutu ibadah sholat kita ini. Kenapa? Karena kan diri ini terdiri dari 2 unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Kedua-dua unsur ini masing-masing punya penyembahan kepada Allah Subhanahu. Maka fa'buduni, sembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada 2 penyembahan. Ada penyembahan jasmani dan ada penyembahan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena diri ini 2 dimensi, masing-masing punya tugas. Ada tugasnya jasmani dan ada tugasnya rohani kita. Apa tugasnya jasmani di dalam menunaikan ibadah sholat itu? Gerakan dan bacaan. Itu tugasnya jasad kita, tugasnya tubuh kita. Lalu rohani ini apa tugasnya? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sholat ini ada 3 rukun yang harus terpenuhi. Itu rukun fi'liyah, rukun qauliyah, dan rukun qalbiyah. Rukun fi'liyah itu gerakan. Lalu kemudian rukun qauliyah ini bacaan. Dan rukun qalbiyah ini rukun hati, rukun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirim pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita kenal Allah Subhanahu wa taala ini, barulah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimi sholata li dzikri. Jadi awal agama ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang pertama kita kenal sebenarnya adalah ilmu makrifah, makrifatullah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal yang kita sembah, baru kita diperintah oleh Allah, aqimish sholata li dzikri. Dirikan salat untuk ingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian rukun qalbiyah ini, rukun ingat ini yang kadang-kadang sering lari nih, sering melenser ini yang kadang-kadang lari. Kalau rukun fi'liyahnya, rukun qauliyahnya, alhamdulillah, gerakan bacaannya alhamdulillah sudah terpenuhi. Tapi yang sering lalai kita ini adalah rukun qalbiyah, rukun ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita sekalian, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Neraka wailah bagi orang yang sholat. Orang yang sholat yang bagaimana? Yang celaka, yang diancam neraka wailah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina an sholatihim sahud. Orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lalai? Ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati kita, ingatan kita, pikiran kita ada di mana-mana. Boleh jadi jasad kita ada di masjid, tapi ingatan kita, pikiran kita ada di mall, ada di pasar, ada di kantor. Dirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Maka padahal kita sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Betulkah Allah Maha Besar di saat kita mengucapkan takbiratul ihram itu? Jangan-jangan masih ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Jangan-jangan kita mengucapkan Allahu Akbar tapi kita ingat urusan kita di kantor. Kita mengucapkan Allahu Akbar tapi kita ingat jualan kita di pasar. Dirin jawab sekali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa hakikat dari salat itu? Ya. Hakikat salat aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian terjadi di masyarakat ini. Beragama seperti ini, yang penting saya salat. Urusan diterimanya salat itu Allah yang atur. Kita ini hamba, Pak. Kita harus beribadah dengan sebaik mungkin sesuai dengan standar yang Allah perintahkan kepada kita. Ya. Lalu bagaimana kita cara mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya ini di sini perlu ada ilmu. Kita harus tetap belajar menuntut ilmu. Dirinjau sekali dengan rahmat Allah Subhanahu. Jadi bagaimana kita mengingat ini? Kenapa kita disuruh ingat oleh Allah Subhanahu? Karena kita pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pada diri kita yang pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu roh kita. Itulah yang bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh ingat itu karena kita pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Roh kita ini pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dirinjau sekali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita mengingat Allah? Maka mengingat itu kepada Allah SWT. Maka lupakan segala sesuatu, maka ingat yang satu. Ya. Diri jamaah sekali dengan rahmat Allah SWT. Ada kadang-kadang pertanyaan, apa yang kita ingat Allah? Apa yang diingat Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Yang diingat Allah adalah zat-Nya, sifat-Nya, asma dan afal-Nya. Sifat, zat, asma dan afal ini namanya wujudullah, wujud Allah. Maka secara hakikat yang kita semua adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Dari jamaah sekalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang sering terjadi. Itu selalu, bagaimana kita mengingat Allah tidak pernah ketemu? Padahal ada sesuatu ini yang kita tidak pernah ketemu tapi kita yakin adanya. Kalau saya bertanya kepada pendengar jamaah sekalian, hari apa besok? Maka tentunya para pendengar jamaah sekalian akan menjawab bahwa besok itu hari Jumat. Lalu kalau saya bertanya, kenapa saudara sekalian begitu yakin bahwa besok hari Jumat? Jawabnya, kita yakin besok hari Jumat. Karena hari ini adalah hari Kamis, maka tentunya besok hari Jumat. Begitu jawab Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita yakin bahwa kita sembah, yang kita sembah ketika kita menunaikan ibadah sholat adalah Allah? Karena kita yakin bahwa melupakan segala sesuatu, ingat yang satu. Jadi ingat sebenarnya itu adalah lupa. Apa yang dilupa? Lupakan segala sesuatunya, ingat yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang sempat saya sampaikan pada mimbar Islam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama diri pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fattakullaha masata'tum billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu tuh jadi istri jangan cuma bisa minta duit, repotin aja.
1: Seorang perempuan terkadang selalu dianggap salah. Menjadi seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan dianggap salah. Menjadi seorang perempuan pekerja yang harus meninggalkan anak juga dianggap salah. Lantas apa sebenarnya yang diinginkan dunia untuk kita para perempuan? Inilah persembahan drama radio Tulang Rusuk Bukan Tulang Punggung, produksi RRI Ternate.

0: banget ya jadi istri. Udah jam 7 gak siapin sarapan kek. Malah belum bangun. Sekarang aku yang harus cuci piring. Kurang baik apa lagi coba adik ipar ini.
1: Hati-hati, nanti piringnya pecah. Cuci piring aja banyak ngeluh.
0: Kak, istri kamu tuh disuruh bangun kek. Gimana kek? Enak aja aku yang harus cuci piring. Gara-gara piring-piring ini, kuku-kuku aku jadi rusak tahu.
1: Biarkan dulu Hani tidur. Semalam ponakanmu rewel, makanya dia begadang sampai subuh.
0: Itu bukan alasan, Kak. Yang namanya istri itu wajib bangun pagi buat sarapan untuk suami. Kalau kayak gini, kita mau makan apa coba? Aku juga harus ke kampus, Kak. Masa iya aku belajar dengan perut kosong?
1: Jangan terlalu manja, Mira. Kamu udah gede kan, bisa masak sendiri. Apa enggak telur dadar kek, kan gampang.
0: Bela aja terus si Hani, mentang-mentang istrinya. Istri kok gak bisa ngurusin suami?
2: Maaf, Kak Hani telat bangun. Biarin aja piring kotornya, nanti Kak Hani lanjutin nyuci. Mas, maaf ya.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Dari tadi kek, lihat nih Kak, kuku Mira jadi rusak.
1: Ya sudah, nanti Kak Andre ganti kerugiannya. Kamu boleh ke salon lagi percantik kuku kamu itu.
0: Tapi 2 kali lipat ya Kak.
1: Iya, dasar anak manja.
2: Tapi Mas, cincin nikah yang Mas gadein hari ini jatuh tempo loh.
0: Ih, apa sih? Pokoknya Mira gak mau tahu ya. Kak Andre harus ganti rugi hari ini. Kuku Mira sampai rusak loh gara-gara cuci piring.
2: Tapi Mir, kalau gak dibayar hari ini, cincin nikah Kak Hani akan dilelang.
0: Ya, itu kan urusan Kak Hani. Masa aku harus berkorban hanya karena cincin nikah yang gak seberapa itu?
1: Udah. Aku pusing. Tiap hari kalian gak bisa sekali aja akur.
0: Iya, masa iya, Kak? Aku harus ke kampus dengan kondisi kuku yang kayak gini. Malu, Kak. Mau taruh di mana, Kak, mukaku?
1: Ya udah, ini duitnya. Kakak pusing dengan rocehan kamu.
0: Nah, gitu dong.
2: Tapi, Mas, cincin aku gimana?
0: Itu sih derita Kak Hani. Makanya jadi istri tuh jangan bisa minta duit aja ke suami. Kerja dong biar punya penghasilan sendiri.
2: Tapi Mas, cincin itu Mas gadein kan juga buat bayar kuliahnya Mira.
1: Ya, nanti aku cari uangnya hari ini.
2: Tapi kalau gak dapat gimana? Itu bukan hanya cincin nikah ya Mas. Itu juga mahar pernikahan kita. Berat tanggung jawabnya Mas.
1: Kamu ini bawel banget jadi istri. Benar kata Mira. Kamu tuh jadi istri jangan cuma bisa minta duit. Repotin aja.

ya Allah. Hari ini aku harus merelakan satu-satunya barang berharga yang aku miliki. Cincin pernikahanku harus aku relakan demi adik kesayangan suamiku. Apa aku salah jika aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan? Apa aku salah jika aku meminta hakku sebagai seorang istri?

0: Hani, anak nangis kok dibiarin aja? Kamu masih marah ya sama aku?
1: Ini baru mau aku tenangin, Mas.
0: Kamu tuh ya, lelet banget. Lama-lama bosen aku sama kamu, Han. Kamu bisa gak sih jadi istri pada umumnya? Suami pulang, disambut dengan senyuman, pakai baju yang bagus, bukan daster yang sobek-sobek kayak gini. Wajah tuh dirawat, kayak ini malah penuh jerawat. Gimana aku mau betah di rumah?
1: Ya kalau Mas mau aku tampil cantik, bebas jerawat, pakai baju yang bagus, ya modalin dong, Mas. Masa iya? Kamu berharap penampilanku kayak istri pejabat, tapi uang yang kamu kasih tuh pas-pasan. Kadang malah nggak cukup.
0: Kamu mau cari gara-gara, Han? Kamu mau kita bertengkar lagi? Aku capek.
1: Aku lebih capek, Andre. Aku capek dengan semua perlakuan kamu. Aku capek tiap hari selalu saja salah di mata kamu. Aku juga capek ngelihat kamu selalu manjain adik kamu. Padahal kita pun pas-pasan. Aku harus gimana, Andre?
0: Benar ya kata Mira. Sebaiknya kamu kerja biar bisa hasilin uang sendiri.
1: Aku bisa aja kerja. Tapi siapa yang akan jagain anak kita, Mas?
2: Kalian gak usah khawatir. Ada kok teman SMA aku yang lagi butuh kerja. Dia pernah jadi babysitter loh. Jadi Kak Hani bakal lebih tenang kerjanya. Untuk gaji kalian gak bakal pusing. Karena dia gak minta banyak kok, cuma 1 juta sebulan.
0: Bagus tuh. Bilang ke teman kamu, Mir. Besok dia mulai kerja aja ya.
1: Kok besok? Kan aku juga belum dapat kerja.
0: Ya kan mulai besok kamu cari kerja. Masa iya kamu ngelamar kerja bawa anak?
1: Akhirnya aku kerja juga. Nak, maafin mama ya. Mama harus ninggalin kamu demi mendapatkan uang. Mama terpaksa lakuin ini, nak.
2: Kak Hani, kakak jadi kasir di sini ya?
1: Iya, Mir. Kamu belanjanya banyak juga ya?
2: Ya, ini kan hari ulang tahun aku. Tadi sih Kak Andre kasih aku hadiah uang buat belanja, terus buat makan-makan juga sama teman-teman.
1: Wah, kakak kamu baik banget ya sama kamu. Beda kalau sama istrinya.
2: Cemburu? Cemburu kok sama adik kiper sendiri? Ya wajarlah Kak Andre baik sama aku, kan aku adik kandungnya. Semenjak ibu dan ayah meninggal, Kak Andre tuh janji akan selalu bahagiain aku, adiknya.
1: Andre juga berjanji kok sama Allah kalau dia akan bahagiain Kak Hani saat dia ngucapin ijab kabul. Tapi sayang, mungkin itu hanya janji manis ya. Buktinya, sekarang kakak iparmu ini harus meninggalkan anak yang masih bayi. Yah, demi membantu ekonomi keluarga. Dan kamu malah berfoya-foya.
2: Ih, rese banget sih Kak Hani. Ini dihitung aja semuanya berapa?

0: Mas Andre, kok jam segini udah pulang? Gak biasanya?
1: Tadi kerja. Kerjaku gak banyak, makanya cepat pulang.
0: Oh gitu. Anak kita udah tidur?
2: Udah dari tadi.
0: Terus, kamu belum mau pulang, Lisa?
2: Aku baru selesai beres-beres barang. Ini udah mau pulang kok.
1: Ya sudah, biar aku antar ya.
0: Mas, kamu punya profesi baru ya?
1: Maksudnya?
0: Kamu ngojek, makanya mau nganterin Lisa.
1: Masa iya aku ngojek? Kan kasihan Lisa pulang sendiri. Ini udah larut loh.
0: Aku juga pulang sendiri, gak ada yang jemput. Padahal aku punya suami yang udah pulang dari tadi, tapi ya gak ada inisiatif buat ngejemput istrinya ya.
1: Han, udah jangan mulai lagi. Ada Lisa loh, malu nanti kita.
2: Sebaiknya aku pulang saja, besok pagi aku balik lagi. Permisi.
1: Kamu kenapa sih cari gara-gara mulu?
0: Aku bukan cari gara-gara, Mas. Cuma aneh aja tumben-tumbennya kamu pulang cepat. Selama kita nikah, ini pertama kalinya kamu pulang cepat loh.
1: Terus salahnya di mana? Kalau memang pekerjaan aku gak banyak.
0: Terus tadi, bisa-bisanya kamu mau nganterin Lisa pulang. Aku aja pulang sendiri kok.
1: Itu hanya bentuk terima kasih aku, karena dia udah menjaga anak kita, Hani.
0: Iya, dia kan digaji, Mas. Bukan kerja sukarela. Selama ini kamu gak pernah tuh berterima kasih ke aku. Padahal aku yang mengandung, melahirkan, menjaga anak kamu, darah daging kamu. Eh, giliran Lisa malah segitunya.
1: Ya kan kamu ibunya. Kamu ibu dari anak kita. Masa iya tiap hari aku harus berterima kasih ke kamu?
0: Kayaknya kamu memang lebih menghargai kerja keras orang lain daripada kerja keras istrimu sendiri ya.
1: Udah deh, Hani. Aku malas bertengkar.
2: Aduh, tiap malam kerjanya bertengkar terus. Kak Hani, kamu tuh jadi istri gak becus banget ya. Lihat tuh, sehari aja Lisa di sini semuanya beres. Jagain anak, malah beberes rumah, masak, gak kayak kamu.
0: Ya kalau gitu jadiin aja Lisa ipar kamu. Ya Allah, langkahku begitu berat melangkah menuju tempat kerja. Aku merasa ada yang salah. Apa sebenarnya yang terjadi ya Allah? Hatiku merasa mereka menyembunyikan sesuatu.

0: kamu cantik banget ya, Liz. Aku beruntung banget deh, punya pacar secantik kamu.
1: Jadi ini kelakuan kalian di rumah?
0: Hani, ini hanya salah paham.
1: Salah paham apa? Aku dengar semuanya. Bagaimana kamu merayu wanita ini? Aku dengar, Mas.
0: Ini tidak seperti yang kamu bayangkan.
2: Udah, sayang. Untuk apa kita tutupin lagi? Hani juga udah tahu kok kalau kita pacaran.
1: Oh, jadi ini alasannya kamu suruh aku kerja. Biar kamu bisa bebas ketemu dengan perempuan ini di rumah kita. Wow, hebat. Hebat kamu, Andre. Pantas aja hari pertama aku ketemu Lisa, perasaan aku tuh udah gak enak. Ternyata dia selingkuhanmu.
3: Hei, Hani. Jangan sok jadi orang yang paling tersakiti deh. Wajar dong Kak Andre cari perempuan yang lebih baik, lebih cantik, dan lebih pintar ngurus rumah.
1: Wow, kejutan yang sangat menyenangkan. Gak heran ya kalau Mira juga tahu tentang perselingkuhan ini. Adik dan kakak sama aja, sama-sama gak punya harga diri.
0: Hani, cukup. Cukup kamu menghina kami. Ini semua salah kamu. Kamu gak becus jadi istri, kamu juga gak becus jadi ibu.
1: Iya, benar. Benar kata kamu, Andre, aku yang salah. Sejak awal memang aku yang salah, Andre. Aku salah pilih pasangan hidup. Aku salah pilih kamu jadi suami aku. Aku pikir kamu pria baik-baik yang bisa bahagiain aku. Aku pikir kamu imam terbaik buat aku dan anakku. Ternyata semua harapan itu salah. Aku yang harusnya hanya menjadi tulang rusuk, terpaksa menjadi tulang punggung hanya untuk memuaskan ego kalian. Puas kamu, puas. Kalian puas kan melihat aku menderita? Aku dan anakku akan angkat kaki dari rumah ini. Tapi Ndre, sebelum itu kamu harus dengar ini, Ndre. Aku mau kita cerai.

Demikian drama radio produksi RRI Ternate. Penulis naskah Rima Amurang, teknik montase Izar, penyelia musik Michael Ejra, dengan para pemain Hani diperankan oleh Colby, Idar sebagai Andre, Mira diperankan Zilan, dan Ria sebagai Lisa. Sampai jumpa.

0: mendadak puyeng ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS-1, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Biak malam ini, Biak Robine.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jadi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Budi Pak, salah satunya.
4: Pak Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
3: Iya. Apa benar Pak?
4: Pak Bapak kenapa naruh?
3: Nggak apa-apa Pak. Banyak Pak. Pak. Ngomong aja Pak.
4: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
3: Iya Pak.
4: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
3: Kotor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau disetorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks bundar. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sini skill dan sebagainya itu. Memdiki juga beri kita ruang untuk hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Tabah, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
5: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Rakim melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Buku, meja, sering rusak, kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak.

0: Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos di grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Biak. Tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: pada dirimu.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
2: Kemarin kulihat awan membentang.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku, menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.

Kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahal ini bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sangsar,
0: Butet,
5: Kicir-kicir,
0: Suwe Ora Jamu,
5: Es Lilin,
0: Cik-cik Periuk,
5: Si Patokan,
0: Wayawai Windawe,
5: Bolilip.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Aranibia 2026.
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, ya, kanal informasi dan inspirasi. Sementara saat ini sudah pukul 21:38 waktu Indonesia Timur, telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, saat ini kita bersama di Golden Memory untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Ya, seperti biasa untuk kebersamaan Golden Memory nanti hingga pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bisa langsung di 0822 5163 4612.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Ya. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Pukul 22 waktu Indonesia Timur saat ini pendengar, kita masih bersama di Golden Memory untuk malam hari ini. Seperti biasa untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0822-5163-4612. Ataupun Anda bisa mengirimkan pesan chat Anda di nomor yang sama ya, di WhatsApp Pro 1 0822-5163-4612. Dan kebersamaan kita nanti hingga pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Masih kurang lebih 30 menit ke depan untuk kebersamaan kita di Golden.

Ya, sambil menantikan Anda di line telepon ataupun melalui pesan chat di WhatsApp Pro 1, pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini masih berpotensi terjadi di wilayah Biak, Supiori dan sekitarnya. Ya, meskipun hingga hari ini ya, Kamis di 27 Agustus 2026, ini belum terdeteksi adanya titik panas atau hotspot. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kaisepo Biak menyebut tingkat kemudahan terbakar di sejumlah wilayah ini masih berada pada kategori moderat hingga sangat tinggi. Ya, David Herman, perakirawan BMKG Biak mengatakan kondisi tersebut ini dipengaruhi oleh relatif keringnya lapisan tanah dan bahan organik di permukaan yang mudah terbakar. Ya, pendengar, menurutnya wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus itu meliputi kawasan sekitar perkotaan Biak, mulai dari Yendidori, Biak Kota, hingga Biak Timur. Dan potensi serupa juga terdapat di sejumlah wilayah Supiori, pendengar, dengan tingkat kemudahan terbakar yang sangat tinggi. Ya, pendengar, ya, menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan. Ya, upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran lebih luas. Sementara itu, untuk prospek cuaca satu minggu ke depan, pendengar, ini BMKG memperkirakan wilayah Biak, Supiori dan sekitarnya ini didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan pada pagi hari. Kemudian pada siang hari cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan dengan masih terdapat potensi hujan ringan dalam waktu singkat. Ya, sementara untuk suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 31 derajat Celcius, pendengar, dengan kelembaban udara antara 65 hingga 94%. Angin pada pagi hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 8 knot atau sekitar 8 hingga 16 km per jam. Sementara untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan utara Supiori dan perairan timur Biak diperkirakan berkisar 0,75 hingga 1 meter. Sementara perairan selatan Biak dan Supiori, termasuk kawasan pelabuhan, diperkirakan relatif teduh. Ya, pendengar, BMKG juga mengingatkan masyarakat ini terkait potensi peningkatan asap di permukaan pada malam hingga pagi hari, terutama sekitar pukul 19 hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dikatakan ada peningkatan asap di permukaan berkisar antara jam 7 malam hingga jam 7 pagi. Oleh karena itu, dihimbau masyarakat pada malam hari kalau tidak berkepentingan untuk mengurangi aktivitas hingga dini hari dan terus menggunakan masker dalam aktivitas di luar ruangan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi karhutla dan menghindari aktivitas pembakaran yang dapat memicu munculnya titik api, terutama di tengah kondisi lingkungan yang masih relatif kering.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malah

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Ya, satu dari Endang Estaurina dengan Cinta Bukan Mainan sudah mengantarkan kita saat ini pukul 22:34 waktu Indonesia Timur. Demikian kebersamaan di Golden Memory untuk malam hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu daerah dalam Pesona Nusantara nanti hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Informasi dan inspirasi

Ya, pendengar, demikian rangkaian lagu-lagu daerah dalam Pesona Nusantara untuk malam ini yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sudah mengantarkan kita saat ini pukul 23:02 waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak, pendengar, di day part keempat untuk Biak malam ini ya. Semoga Anda yang masih beraktivitas tetap semangat, dan buat yang akan segera beristirahat, semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman ya untuk melepas lelah setelah seharian ini menjalankan semua aktivitas Anda. Masih menemani Anda, pendengar, di kebersamaan malam hari ini dalam Diary Malam. Kembali rangkaian lagu-lagu hiburan akan menemani ruang dengar Anda nanti hingga pukul 23:56 waktu Indonesia Timur.

Meskipun teknologi internet berkembang pesat, namun jumlah pendengar radio masih bertambah setiap tahunnya. Sekitar 20 juta pendengar radio di Indonesia, rata-rata 139 menit setiap harinya mereka mendengarkan radio. Bahkan survei Nielsen menunjukkan jumlah pendengar di 10 kota di Indonesia mengalami kenaikan lebih dari 1 juta pendengar sebelum pandemi corona terjadi. Begitu pula dengan jumlah pendengar radio di bulan April hingga Juni 2020 atau di saat awal pandemi, pendengar radio di Indonesia mengalami kenaikan lebih dari 0,5 juta pendengar.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas pulang. Tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse dan recycle.

0: WhatsApp.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maicena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Baik mendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini di edisi Kamis 27 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda subuh nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dan mewakili seluruh rekan-rekan yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Amanda Loli, operator teknik, Bung Yohanes Samperante mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Dan sebelum berpisah, pendengar, terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Biak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Bia kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini. Edisi Jumat di 28 Agustus 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti dengan menyajikan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Bia. Dan tetap merdeka.

banyak selamat pagi untuk Anda. Terima kasih Anda yang pagi ini memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI BF di FM 96,1 MHz hari ini di Jumat 28 Agustus 2026. Saya Stephanie Kumambu beserta rekan operator teknik Fakri Abbas menemani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita. Mengawali kebersamaan kita pagi ini, pendengar, religi Lentera Hati, ya, kami hadirkan untuk Anda dalam religi Islami hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu religi Islami dan juga santapan rohani Islam akan kami hadirkan di pagi hari ini. Dimana untuk santapan rohani Islam pagi ini kami akan hadirkan nanti dengan judul Hakikat Salat bersama Abdul Haris Daeng Nanjang. Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat mengikuti rangkaian Lentera Hati hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
1: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
3: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu sallam alaihi wassalamu alaihi wassalam. Rabbi sarahli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah aliyyil azim. Hadirin pendengar mimbar Islam yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dipertemukan di acara mimbar Islam. Jemaah sekalian yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala, salam dan salawat untuk kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang luar biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai basyira wa nadhira, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan untuk seluruh umat manusia. Olehnya itu sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, kita dianjurkan untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Sabda Rasulullah, al-bakhilu man sukirtu indahu palam yusalli alayya. Orang yang paling kikir, kata Nabi, adalah orang apabila mendengar nama aku disebut, lalu tidak bersolawat kepada aku. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini di mimbar Islam ini, tema kita kali ini adalah tentang hakikat solat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan lain adalah untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian tidak ada alasan untuk tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka bentuk penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wujud dari penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah aqimish shalah. Jemaah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, namun sebelum kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembah Allah, untuk mendirikan solat, maka terlebih dahulu Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Firman Allah di surat Taha ayat 14, innani alallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis solata li dhikri. Innani alallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'buduni, maka sembah aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimish sholata li dzikri, dan dirikan sholat untuk ingat aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi lebih awal Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada hambanya sebelum kita diperintah untuk menunaikan ibadah sholat. Untuk apa? Agar kita ini selaku hamba tidak salah dalam penyembahan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang ya, di mulut kita menyebut Allah, tapi hati kita, pikiran kita mengingat yang lain. Maka kemudian inilah, mari kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita. Kenapa? Karena sholat ini adalah modal kita dan amalan yang paling pertama dihisap di hari kiamat adalah amalan sholat kita itu. Kalau amalan sholat ini sempurna, maka semua amalan yang lainnya ikut jadi sempurna. Dirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu mari kita senantiasa menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk ibadah sholat ini. Karena saya bilang tadi bahwa sholat ini adalah modal kita. Walaupun kita banyak harta, banyak uang,
Tapi kalau tidak ada sholat, maka semua itu sia-sia. Dirin jawab sekali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita tetap menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin di antara kita ini umat Islam, saudara umat Islam, masih ada saudara kita ini yang untuk kemudian menunaikan ibadah sholat masih berat untuk tunaikan 5 kali sehari semalam, maka itu sering saya sampaikan kepada jamaah bahwa kita minimal sekali seminggu jangan pernah terlewatkan Jumatan itu. Kalaupun ini Jumatan kita terlewatkan, maka sungguh terlalu kita manusia ini. Maka diawali dari sekali-sekali, akhirnya berkali-kali.

maka fa'buduni, sembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada dua penyembahan. Ada penyembahan jasmani dan ada penyembahan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena diri ini dua dimensi, masing-masing punya tugas. Ada tugasnya jasmani dan ada tugasnya rohani kita. Apa tugasnya jasmani di dalam menunaikan ibadah sholat itu? Gerakan dan bacaan. Itu tugasnya jasad kita, tugasnya tubuh kita. Lalu rohani ini apa tugasnya? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sholat ini ada tiga rukun yang harus terpenuhi, yaitu rukun fi'liyah, rukun kauliyah, dan rukun qalbiyah. Rukun fi'liyah itu gerakan, lalu kemudian rukun kauliyah ini bacaan, dan rukun qalbiyah ini rukun hati, rukun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirim pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita kenal Allah Subhanahu wa taala ini, barulah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimish sholata lidzikri. Jadi awal agama ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang pertama kita kenal sebenarnya adalah ilmu makrifah, makrifatullah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Awaluddin makrifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal yang kita sembah, barulah kita diperintah oleh Allah, aqimish sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian rukun qalbiyah ini, rukun ingat ini yang kadang-kadang sering lari nih, sering melenser ini yang kadang-kadang lari. Kalau rukun fi'liyahnya, rukun qalbiyahnya, alhamdulillah, gerakan bacaannya alhamdulillah sudah terpenuhi. Tapi yang sering lalai kita ini adalah rukun qalbiyah, rukun ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita sekalian, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Neraka wailah bagi orang yang sholat. Orang yang sholat yang bagaimana? Yang celaka, yang diancam neraka wailah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina an sholatihim sahud. Orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lalai? Ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati kita, ingatan kita, pikiran kita ada di mana-mana. Boleh jadi jasad kita ada di masjid, tapi ingatan kita, pikiran kita ada di mall, ada di pasar, ada di kantor. Dirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Maka pada kita sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Betulkah Allah Maha Besar di saat kita mengucapkan takbiratul ihram itu? Jangan-jangan masih ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita mengucapkan Allahu Akbar tapi kita ingat urusan kita di kantor. Kita mengucapkan Allahu Akbar tapi kita ingat jualan kita di pasar. Dirin jamaah sekalian dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa hakikat dari salat itu? Ya. Hakikat salat, aqimish sholata lidzikri, dirikan salat untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian terjadi di masyarakat ini. Beragama seperti ah, yang penting saya salat. Urusan diterimanya sholat itu Allah yang atur. Kita ini hamba, Pak. Kita harus beribadah dengan sebaik mungkin, sesuai dengan standar yang Allah perintahkan kepada kita. Ya. Lalu bagaimana kita cara mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya ini di sini perlu ada ilmu. Kita harus tetap belajar, menuntut ilmu. Dirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi bagaimana kita mengingat ini? Kenapa kita disuruh ingat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pada diri kita yang pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu roh kita. Itulah yang bersyahada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh ingat itu karena kita pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Roh kita ini pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dirinya jamaah sekalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita mengingat Allah? Maka mengingat itu kepada Allah SWT, maka lupakan segala sesuatu, maka ingat yang satu. Ya. Dirin jamaah sekalian dengan rahmat Allah SWT. Ada kadang-kadang pertanyaan, apa yang kita ingat Allah, apa yang diingat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang diingat Allah adalah zat-Nya, sifat-Nya, asma dan

sifat zat, asma dan afal ini, ini namanya wujudullah, wujud Allah. Maka secara hakikatnya kita semua adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Dari jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang sering terjadi. Itu selalu bagaimana kita mengingat Allah tidak pernah ketemu, padahal ada sesuatu ini yang kita tidak pernah ketemu tapi kita yakin adanya. Kalau saya tarik, bertanya kepada pendengar jamaah sekalian, hari apa besok? Maka tentunya para pendengar jamaah sekalian akan menjawab bahwa besok itu hari Jumat. Lalu kalau saya bertanya, kenapa saudara sekalian begitu yakin bahwa besok hari Jumat? Jawabnya, kita yakin besok hari Jumat karena hari ini adalah hari Kamis, maka tentunya besok hari Jumat. Begitu jawab Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita yakin bahwa kita sembah, yang kita sembah ketika kita menunaikan ibadah sholat adalah Allah? Karena kita yakin bahwa melupakan segala sesuatu, ingat yang satu. Jadi ingat sebenarnya itu adalah lupa. Apa yang dilupa? Lupakan segala sesuatunya, ingat yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang sempat saya sampaikan pada mimbar Islam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama diri pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fattakullaha mastata'tum billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine.

0: Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit inilah Pro 1 RRI Biak dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Jumat 28 Agustus 2026. Adapun topik utama Buletin Berita pagi ini diantaranya. Bupati Biak Numfor apresiasi Asosiasi Peternak Unggas dukung pembentukan koperasi dan usulan kartu peternak. Institut Cinta Tanah Air Incita Biak Numfor melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Itulah dua topik utama Buletin Berita pagi ini, kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya. Buletin Berita Daerah selengkapnya pagi ini bersama saya, Stefani Kumambo. Pendengar, Bupati Biak Numfor apresiasi Asosiasi Peternak Unggas dukung pembentukan koperasi dan usulan kartu peternak. Berikut laporan Ririn Arini.
1: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra memberikan apresiasi kepada Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas APU Kabupaten Biak Numfor yang menggelar rapat evaluasi sekaligus pembentukan koperasi yang berlangsung di Hotel Nirmala Biak Rabu 26 Agustus 2026. Ia menyambut baik langkah yang diambil APU dinilai tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan usaha anggotanya, tapi juga menjawab kebutuhan masyarakat akan pasokan daging ayam dan telur. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dan kemandirian para peternak ke depan. Terkait usulan pembentukan kartu peternak, Bupati menyatakan dukungannya dengan memerintahkan koordinasi tindak lanjut dari dinas terkait untuk disesuaikan dengan hasil evaluasi serta kemampuan anggaran daerah.
2: Asosiasi ini dari pemantauan kami, evaluasi kami, ini sudah berjalan cukup baik, sudah mandiri, bahkan sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Artinya bisa mempekerjakan orang lain lagi, bukan mereka sendiri. Dan ini yang kita harapkan, dan kami sekali lagi memberikan apresiasi kepada asosiasi yang ada supaya ke depan sinergitas antara asosiasi dan kami pemerintah daerah ini bisa berjalan terus.
1: Sementara itu, Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur Biak Numfor Teris Royer menjelaskan bahwa kegiatan rapat evaluasi dan pembentukan koperasi ini lahir dari berbagai permasalahan yang dihadapi para peternak saat ini, terutama terkait ketersediaan pakan dan adanya pasokan telur dari luar daerah yang masuk tanpa koordinasi resmi dengan pemerintah maupun asosiasi. Oleh karena itu, pembentukan koperasi menjadi langkah strategis sebagai wadah bersama untuk melindungi kepentingan para peternak, mulai dari pengaturan produksi, pemenuhan kebutuhan pakan dan vitamin, hingga pengelolaan hak-hak anggota. Teri juga menyambut baik komitmen Bupati terkait rencana penerbitan kartu peternak yang diharapkan dapat membuka akses subsidi dan dukungan pemerintah.
3: Terus jumlah produksi telur di Kabupaten Biak Numfor dari peternak lokal ini kan meningkat. Kami mengalami kendala ketika telur dari luar begitu masuk tanpa ada komunikasi atau rekomendasi resmi dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan juga sepengetahuan kami asosiasi, sehingga berdampak kepada hasil produksi telur lokal di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini membuat sehingga kami berpikir dan kami mencari solusinya, yaitu bagaimana kita mengevaluasi kembali kita punya semua anggota ini, kita punya program-program, dan kita membentuk satu koperasi, sebuah koperasi. Koperasi ini sebagai wadah untuk melindungi dan menjaga kita semua para peternak, baik kita punya produksi, kita punya kebutuhan pakan, vitamin dan lain sebagainya, sampai dengan hak-hak yang akan diterima dari anggota koperasi. Dan kami bersyukur hari ini Bapak Bupati hadir langsung memberikan sebuah harapan dan komitmen bahwa bukan saja petani sendiri yang mendapatkan kartu tani, tetapi kedepannya juga kami para peternak akan mendapatkan kartu peternakan.
1: Saat ini jumlah anggota asosiasi mencapai sekitar 65, belum termasuk pelaku usaha mandiri yang belum terdata. Sementara untuk kebutuhan telur di Kabupaten Biak Numfor sendiri mencapai 38 hingga 40 ribu butir per hari.
0: Pendengar, seperti apa kondisi cuaca dan potensi karhutla di Biak dan Supiori dalam satu minggu ke depan? Berikut informasi dari Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans K. Shepo Biak, David Herman. Berikut ini.
4: Kembali lagi bersama kami dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans K. Shepo Biak yang akan memberikan informasi terkait prospek cuaca satu minggu ke depan, tinggi gelombang, dan informasi terkait karhutla di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya. Bersama saya, David Herman, selaku prakirawan dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kasebo Biak. Berikut informasi cuaca prospek 1 minggu ke depan di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya. Keadaan cuaca diperkirakan pagi hari cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari cuaca cenderung cerah berawan hingga berawan. Namun juga masih terdapat potensi hujan dengan skala ringan dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian dilanjutkan pada malam hari diperkirakan cuaca cenderung cerah berawan dan dini hari cuaca cenderung berawan. Kemudian untuk perakiran angin, pada pagi hari angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya berkisar antara 4 sampai 8 knot atau berkisar 8 sampai 16 km per jam. Kemudian malam hari angin cenderung kalem atau tenang. Untuk perakiran suhu berkisar antara 25 derajat hingga 31 derajat. Kemudian untuk kelembaban udara berkisar antara 65% hingga 94%. Kemudian untuk tinggi gelombang di wilayah perairan, untuk perairan di wilayah utara Supyori dan perairan timur Biak, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,75 meter hingga 1,0 meter. Untuk gelombang perairan selatan Biak, Supyori, termasuk pelabuhan, diperkirakan gelombang cenderung teduh. Kemudian kita masuk di informasi mengenai karhutla di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya. Berdasarkan peta sebaran titik panas atau hotspot distribusi map, dapat kita lihat di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya tidak terdapat titik hotspot pada hari ini. Diharapkan titik hotspot ini terus bertahan atau tidak meningkat pada satu minggu ke depan. Namun meskipun titik hotspot pada hari ini tidak terlihat dari peta sebaran, potensi kebakaran hutan dan lahan di Biak belum menurun. Melihat dari analisis parameter tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan, di lapisan tengah permukaan, hingga lapisan bawah permukaan di wilayah Biak, Supyori, dan sekitarnya, didominasi kategori moderat hingga very high, yang dimana tanah relatif kering mewakili tingkat kekeringan lapisan tanah atau organik dan bahan kurang padat lainnya yang mudah terbakar. Dan sangat mudah terbakar, sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi di wilayah Biak dan Supyori, terkhususnya untuk wilayah sekitar perkotaan Biak, mulai dari Yendidori, perkotaan Biak Kota hingga Biak Timur, dan juga ada potensi di Supyori dengan tingkat kemudahan sangat mudah terbakar. Mohon untuk masyarakat di wilayah-wilayah tersebut untuk mengurangi pembakaran sampah atau lahan sehingga menurunkan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Biak. Kemudian kami juga memberikan informasi terkait masyarakat untuk perlu diperhatikan ada peningkatan asap di permukaan berkisar antara jam 7 malam hingga jam 7 pagi. Oleh karena itu dihimbau untuk masyarakat pada malam hari kalau tidak berkepentingan untuk mengurangi aktivitas pada malam hari hingga dini hari dan terus menggunakan masker dalam aktivitas di luar ruangan. Demikian informasi prospek cuaca satu minggu ke depan, tinggi gelombang, dan informasi karhutla dari Stasiun Meteorologi Frans Kasebo Biak. Terima kasih dan selamat siang.
0: Pendengar Institut Cinta Tanah Air, INCITA Biak Numfor melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Berikut laporan Tri Rian.
5: Institut Cinta Tanah Air INCITA Biak Numfor melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Kegiatan tersebut diikuti 78 mahasiswa baru dari 3 program studi, yakni program studi hukum, pendidikan bahasa Inggris, dan manajemen pendidikan mulai Rabu 26 Agustus 2026. Rektor INCITA Biak, Muslim Lobubun, mengatakan PKKMB tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi momentum bagi mahasiswa baru untuk mengenal jati diri, lingkungan kampus, serta memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.
6: Berdaya manusianya, kemudian lingkungan, sehingga kita berharap melalui PKMB ini tidak sekedar hanya seremonial, tetapi ini merupakan salah satu ujung tombak dalam memahami institusi di mana mereka akan berkuliah, khususnya di Institut Tanah Air. Yang kedua, yang ketiga adalah pemahaman dengan semua materi, materi-materi yang terkait dengan PKMB ini adalah salah satu mengenalkan mereka dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Pertama dengan pilar-pilar Pancasila, kemudian NKRI, kemudian 45. Itu menanamkan mereka untuk tidak sekedar mereka mengenal Pancasila dari sisi kontekstual, tetapi harus mengimplementasikan.
5: Ia berharap melalui kegiatan ini, mahasiswa baru mampu mencintai tanah air, menghargai perbedaan pendapat, mencintai sesama, serta memiliki semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri di tengah perkembangan era digital. Sementara itu, Ketua Panitia PKKMB INCITA Biak Roma Firman menyebutkan, pelaksanaan PKKMB ini akan digelar selama 2 hari. Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada pengenalan kampus dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan materi mengenai sistem pendidikan tinggi serta pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
7: Kemudian untuk durasi dari lamanya PKKMB ini di INCITA sendiri terdiri dari 2 hari untuk kegiatan PKKMB. Untuk hari pertama memang kita fokuskan khusus untuk materi pengenalan kampus, karena hal ini merupakan perintah langsung dari peraturan dari pendidikan tinggi, di mana ada beberapa materi yang kita ingin sampaikan, termasuk yang pertama yaitu tentang pengenalan-pengenalan kampus dari kehidupan berbangsa, bernegara. Itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Rektor INCITA yaitu Dr. Muslim Lobubun. Kemudian yang berikutnya ada materi tentang sistem pendidikan tinggi. Ada beberapa materi, termasuk yang paling penting adalah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam perguruan tinggi. Ini merupakan hal-hal yang penting untuk disampaikan.
5: Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga selesai dan memahami materi yang diberikan oleh para pemateri.
0: Pendengar, asap tebal akibat karhutla menyelimuti wilayah Biak sehingga warga mengantri untuk membeli masker sebagai upaya melindungi diri dari dampak asap. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Terpantau kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti wilayah perkotaan Kabupaten Biak Numfor hingga Rabu 26 Agustus 2026. Kondisi udara yang semakin memburuk memicu antusiasme warga yang berbondong-bondong mendatangi toko-toko dan apotik untuk membeli masker guna melindungi diri dari dampak asap. Di beberapa pusat perbelanjaan dan apotik di Kota Biak, terlihat warga berdatangan untuk membeli masker medis, bahkan di beberapa tempat stok masker mulai menipis, bahkan habis terjual. Musidin, salah satu warga Biak, mengatakan sudah ke beberapa apotik untuk membeli masker, tapi stoknya habis. Namun cemas karena asap kabut yang semakin banyak sehingga membuat kualitas udara jadi buruk, maka harus menggunakan masker.
8: Ya, saya sempat beli masker di apotik satu dus, ya sekitar 40.000 harganya untuk antisipasi saja. Karena sekarang lagi musim kabut asap, jadi kita keluar rumah harus pakai masker untuk mencegah gangguan kesehatan dengan dampak asap ini. Ya, untuk pemerintah mungkin bisa di lebih banyak lagi program bagi masker untuk masyarakat, karena kita kan tidak semua masyarakat punya uang untuk beli, karena itu kan belinya langsung satu pak kalau bisa, supaya bertahan untuk 2 minggu kah di rumah gitu. Kita mengantisipasi gangguan pernapasan kesehatan akibat kabut asap dengan kebakaran hutan yang belakangan ini masih ada beberapa titik api yang ada di Biak, supaya kita bebas dari gangguan pernapasan ISPA gitu.
1: Warga lainnya yang terlihat mengantri di salah satu toko di Biak, Bella, mengaku khawatir terutama bagi anak-anak dan lansia.
9: Kalau saya beli masker ini untuk sekeluarga sih Kak, karena asapnya udah kerasa saat keluar rumah tuh udah tebel asap di mana-mana Kak. Ya harapan saya semoga kejadian kebakaran lahan ini bisa segera teratasi agar asapnya hilang Kak, karena kita khawatir juga mengganggu saluran pernapasan terutama bagi anak-anak dan lansia.
1: Sebelumnya pemerintah daerah telah mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan segala bentuk pembakaran lahan, mengingat cuaca yang sedang panas, kering, yang disertai angin. Langkah ini diambil untuk mencegah semakin meluasnya karhutla yang merugikan kesehatan, lingkungan, dan aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Upaya penanggulangan kebakaran terus dilakukan oleh tim gabungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, BPBD Biak Numfor, bergerak bersama unsur Polres Biak Numfor, BRIMOB TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut Basarnas, serta para kepala distrik untuk melakukan pemadaman di beberapa titik kebakaran yang tersebar di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
10: Pendengar, berita terakhir. Ratusan pencari kerja di Biak Numfor antusias ikuti job fair. Sebanyak 21 perusahaan turut berpartisipasi. Berikut kembali laporan reporter Ririn Arini.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Bursa Kerja atau Job Fair Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan perdana ini bersumber dari Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dana Otonomi Khusus tahun 2026 berlangsung selama satu hari diikuti oleh 21 perusahaan dari total 58 perusahaan yang beroperasi di wilayah Biak Numfor. Sebanyak 215 pencari kerja hadir, meningkat dari target awal 150 orang. Sebesar 90% peserta adalah orang asli Papua. Tersedia 67 lowongan kerja dari beragam sektor, dari BUMN, perbankan, perusahaan daerah, serta sektor jasa. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sasaran utama yaitu memberikan informasi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Biak Numfor, menekan angka pengangguran, dan menjadi jembatan penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha dan dunia industri. Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Manstrembra menyampaikan, tingginya angka pencari kerja di Biak menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut kegiatan ini belum menjawab seluruh kebutuhan, namun menjadi langkah awal yang penting.
11: Dari komunikasi koordinasi yang kita lakukan, itulah kita menyusun sebuah program bersama-sama dengan kepala teknis dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Kita luncurkan satu program hari ini, itu Job Fair 2026 Bursa Kerja untuk anak-anak kita ini yang bersumber dari dana otsus. Kami memberikan apresiasi untuk 21 perusahaan yang sudah berpartisipasi juga ikut berkontribusi untuk pelaksanaan Job Fair tahun 2026. Dari catatan kita ada di Biak ini ada kurang lebih sekitar 56 perusahaan ya. Sehingga setelah kegiatan ini kami akan lihat momen yang baik, kami sama-sama dengan DPR atau apakah nanti DPR, sepertinya nanti DPR akan lebih dulu menginisiasi untuk melakukan pertemuan dengan 58 perusahaan yang ada di Biak ini untuk sama-sama bisa mendorong program yang sama, artinya program untuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak kita yang sedang membutuhkan pekerjaan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor, Johnny Domeng, menyebut kegiatan ini perdana dan sebagai sejarah baru di Biak Numfor yang menjembatani antara pemberi dan pencari
12: dengan
1: kerja.
12: Dengan kegiatan Job Fair ini mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja, yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Job Fair ini menunjukkan bahwa pencaker ini setidaknya tahu bagaimana yang namanya dunia kerja. Ini juga mempersiapkan mereka ke depan apabila kegiatan Job Fair ini belum ada yang atau dengan keterbatasan jumlah yang diterima, mereka sudah punya gambaran bagaimana untuk bergumul mendapat pekerjaan.
1: Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, jumlah pencari kerja terdaftar melalui aplikasi Siap Kerja tahun 2026 mencapai 506 orang, sementara angka pengangguran secara statistik diperkirakan berkisar 3.000 sampai 4.000 orang, dengan lulusan SMA sebagai kelompok terbesar. Pemerintah Biak Numfor berkomitmen untuk terus menyempurnakan program ini, memperluas partisipasi perusahaan, serta membuka peluang kerja yang lebih luas guna menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10: Pendengar Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Jumat 28 Agustus 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok @rri_diam. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Stephanie Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Informasi Layanan Masyarakat.
1: Pendengar masih menemani Anda bersama kami ProSater RAB ya, di ketinggian terpilih FM 96,1 MHz, ataupun Anda mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun di streaming rri.co.id. Pukul 6:31 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini kami mohon perhatian Anda pendengar untuk kami hadirkan info layanan masyarakat di pagi ini dengan menghadirkan dua buah pengumuman dan juga satu berita kehilangan.

Informasi berasal tentang sensus penduduk, sensus ekonomi, tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 yang saat ini tengah berlangsung di Kabupaten Biak Numfor. Tahukah Anda pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 2 bulan mulai dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ya, sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan kondisi usaha di Indonesia. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan penting dalam melihat perkembangan dunia usaha serta mendukung perencanaan pembangunan ekonomi ke depan. Untuk itu, Bapak Ibu dan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor, apabila didatangi oleh petugas sensus ekonomi 2026, jangan ragu untuk menerima dan memberikan informasi yang diperlukan. Petugas akan melakukan pendataan dengan membawa identitas atau atribut resmi sebagai petugas sensus. Yuk kita dukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Karena setiap usaha sekecil apapun punya peran dalam dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Biak Numfor. Dan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang sampai saat ini belum didata, jangan khawatir dan jangan diam saja. Segera laporkan atau informasikan kepada BPS Kabupaten Biak Numfor di Jalan Majapahit nomor 8 Biak agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pendataan. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Berikutnya pendengar, pengumuman berasal dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Isi pengumuman, kabar gembira, promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Berlaku untuk konsumen semua golongan tarif, syaratnya mudah, cukup lakukan transaksi listrik, baik bayar tagihan atau beli token melalui aplikasi PLN Mobile. Download PLN Mobile di Play Store maupun di App Store. Waktunya terbatas, yuk buruan tambah daya sekarang. Merdeka Daya, HUT RI ke-81, PLN Mobile melayani sepenuh hati. Tetap tenang, tetap kamu, energikan harimu, semua makin mudah.

Yang berikut mendengar kami hadirkan satu buah berita kehilangan berasal dari Roy Martin Yerangga. Isi berita kehilangan telah jatuh atau tercecer sebuah dompet berwarna coklat berisikan KTP, STNK motor, ATM, dan surat penting lainnya. Diperkirakan jatuh atau tercecer pada hari Selasa malam dari Bosnik Biak Timur sampai Jalan Majapahit depan kantor Bupati kembali ke arah Baling-Baling. Bagi Anda yang menemukan dompet tersebut, mohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Bapak Roy Martin Yerangga dengan alamat Karang Mulia, Pompa Air Lama, atau dapat menghubungi nomor handphone 0823 97 05

0: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
0: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
0: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
0: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Tahu Kak Har, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin.
5: Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
6: Carla, kok mau kemana masih pagi ini sekali?
7: Ih, selamat pagi Kakak Yakob. Saya mau ke kantor PUPR, mau urus dokumen KKPR, atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangun saya punya rumah tinggal. Sekalian, saya mau cek lokasi untuk bangun usaha ruko di saya punya lokasi tanah situ. Boleh atau tidak untuk dibangun?
6: Boh, urus barang apa itu lagi? Kalau mau bangun tuh tinggal bangun saja tuh.
7: Kakak Yakob, ada aturan. Kalau kita mau membangun di suatu lokasi, baik bangunan berusaha atau non-berusaha, harus sesuai dengan peruntukan lokasi tersebut yang dimuat dalam rencana tata ruang. Hal ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021 pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Jadi, dokumen KKPR ini wajib dipenuhi untuk syarat penerbitan izin suatu kegiatan atau usaha yang kita adakan.
6: Oh, jadi begitu, Kak?
7: Iya, Kakak. Dalam dokumen KKPR, selain memuat izin suatu lokasi, juga ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi, misalnya tentang garis sepadan bangunan atau jarak bangunan yang diukur dari batas tanah yang dikuasai ke bangunan. Ada juga tentang berapa besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Jadi, semuanya tertuang dalam dokumen KKPR.
6: Selagi baru dengar ya tentang aturan ini.
7: Ini tuh Kakak, aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Dan untuk pengurusannya, Kakak tinggal masukkan surat permohonan KKPR yang di dalamnya memuat identitas pemohon, alamat, dan koordinat lokasi. Kegiatan yang akan diadakan kemudian dilampirkan KTP dan sertifikat tanah. Kalau lokasi ini sewa atau pinjam, maka dilampirkan surat perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakainya. Jadi Kakak, dokumen KKPR ini juga sebagai dasar penerbitan PBG serta perizinan berusaha sektor lainnya.
6: Oh, begitu. Kalau untuk dokumen PBG itu apa ya?
7: Nah, kalau PBG itu singkatannya persetujuan bangunan gedung yang dulu tong kenal dengan istilah IMB, izin mendirikan bangunan. Dia punya istilah berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Juga Perda Kabupaten Biak Numfor nomor 5 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
6: Jadi sekarang kalau tuh mau urus PBG itu bagaimana nih Bu Cara?
7: Nih Kakak, gampang saja. Sekarang semua sudah bisa dilihat online lewat aplikasi Sim.

0: EG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Kakak tinggal buka di website https.simbg.pu.go.id. Semua informasi bisa dilihat di situ. Tapi kakak ingat ya, sudah harus punya dokumen KKPR dan izin lingkungannya. Di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah pemohon mengajukan permohonan KKPR, untuk dokumen KKPR akan dilakukan peninjauan lokasi dari bidang tata ruang Dinas PUPR, dan selanjutnya untuk pengurusan PBG akan dilakukan pemeriksaan rencana teknis dan perhitungan retribusi oleh petugas SIMBG Dinas PUPR. Setelah mendapatkan rekomendasi standar teknis bangunan dan detail retribusi PBG, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran retribusi PBG pada kas daerah melalui Bank Papua untuk divalidasi petugas PTSP dan penerbitan SK PBG oleh Dinas Perizinan PTSP. Karena pengurusan PBG lewat aplikasi SIMBG, maka dokumen sertifikasi PBG akan terbit online lewat aplikasi tersebut berupa barcode, jadi tidak ada lagi urus manual.
1: Terus tipe manfaat untuk kekitoro urus PBG itu apa?
0: Manfaatnya adalah 1. Perlindungan hukum dan kepastian. 2. Aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. 3. Dasar penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Dan 4. Kemudahan proses jual beli dan sewa menyewa serta peningkatan nilai jual dan anggunan bank.
1: Jadi begitu mantap sudah, mantap.
0: Oh iya kakak, untuk pengurusan dokumen KKPR dan PBG harus diurus di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor yang berlokasi di Afdas. Dan yang pasti, bebas biaya administrasi. Tidak ada pungutan-pungutan biaya, kakak. Untuk pengurusan KPPR bagi kegiatan non-berusaha, misalnya rumah tinggal, dapat langsung mengajukan surat permohonan KKPR ke Dinas PUPR. Sedangkan, jika itu kegiatan berusaha, maka KKPR-nya dapat diajukan melalui OSS RBA. OSS RBA itu sendiri adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis resiko, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
1: Oh, begitu boleh. Ternyata kalau kita membangun ini harus punya dokumen KKPR dan PBG ya.
0: Iya kakak, tapi kalau masih kurang jelas dengan penjelasan saya, kakak bisa langsung saja datang ke kantor Dinas PUPR. Nanti ada petugas yang bantu jelaskan semua kakak.
1: Oh, terima kasih lagi Adek Carla sudah bagi informasinya.
0: Sama-sama kakak Yakob. Jadi sekarang saya jalan dulu ya kakak.
1: Yo, hati-hati di jalan nih.
2: Pace-mace, kalau mau membangun bangunan apapun, baik untuk kegiatan berusaha dan non-berusaha, wajib memiliki dokumen KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan PBG, atau persetujuan bangunan gedung. Pengurusan persetujuan bangunan gedung harus dilakukan pada saat akan membangun gedung atau saat proses membangun. Dan untuk bangunan yang sudah terlanjur ada, namun harus memiliki PBG untuk mengetahui secara mandiri kegiatan yang diizinkan dalam pengurusan dokumen KKPR, maka informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diakses melalui RDTR interaktif menggunakan alamat website https://oss.go.id/rdtl/interaktif. Mari kita mengurus dokumen KKPR dan PBG agar tercipta tata ruang yang harmonis dengan bangunan yang layak huni, memenuhi persyaratan, dan tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Biak menjadi lebih indah, bersih, tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan, sehat, dan mandiri.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor.

0: Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @rribia, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26BIA. Tandai tag akun resmi RRI BIA dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra:
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: pada dirimu.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
2: Kemarin kulihat awan memben.
1: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.

Kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijtaf sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahali, bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia ke.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sansar,
0: Butet,
5: Kicir-kicir,
0: Sule Ora Jamu,
5: Es Lilin,
0: Cici Kriuk,
5: Sipatoka,
0: Nyawai Windawe,
5: Bolelepo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Aradivia 2026.
8: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal info.

pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak dalam program Biak Pagi ini. Biak Arwo ini pukul 6:59 waktu Indonesia Timur saat ini. Kita akan jelang pendengar untuk kami hadirkan warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami siarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Masih menemani Anda pendengar di Jumat pagi ini di 28 Agustus 2026.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat, Padan 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Warga terdampak gempa Flores masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama mendapatkan air bersih.

Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto. Kami mengawali warta berita pagi ini dengan sejumlah informasi dalam sekilas berita utama.

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsu Febri Adriansyah diduga menerima uang sebesar 40 miliar dari pengusaha Tan Kian terkait kasus korupsi Asabri dan Jiwasraya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfo TIK DKI Jakarta Marulina Dewi menyayangkan adanya perusakan beberapa kamera pengawas atau CCTV di ibu kota saat aksi unjuk rasa terjadi hari Kamis kemarin. Dari luar negeri, Ketua Parlemen Arab Saudi Muhammad Al-Yamahi mengecam keras tindakan pemimpin Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben Gvir yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk para pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem.

0: Informasi pertama dari Menteri Transmigrasi M. Iftitah Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Dan hal tersebut dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan pusat ekonomi baru. Kita simak laporan dari Rizky Supermana berikut ini.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
2: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, dan peserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
1: Bupati Merauke, Yosep Bladip Gebze, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
3: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan. Dan kami, pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, berterima kasih karena atensi daripada pemerintah pusat berupa pembangunan perumahan untuk tahap 1 itu dilakukan 100 unit yang hari ini kita bisa lihat luar biasa bangunannya.
1: Salah satu transmigran Domande, Chris Octavianus, mengaku selama ini belum memiliki lahan dan rumah di kawasan transmigrasi Domande. Chris yang bermata pencarian sebagai nelayan ini merasa sangat terbantu mengingat perlu kepastian lahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan.
4: Jadi rasa berterima kasih daripada Bapak Menteri Transmigrasi memang Bapak Keliopas Rudiken yang berikan masyarakat bantuan ke rumah nih, ke darah murni. Terus di sini selama masyarakat belum punya rumah apa semua tuh, dorang itu punya mata pencaharian setiap hari itu di pinggir pantai sebagai tani nelayan.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pemerintah ingin merubah paradigma dengan melakukan transformasi transmigrasi melalui penciptaan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot TEP tahun 2026 yang menjalankan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Domande. Dari kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, warga terdampak gempa Flores saat ini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Delvin Wandi melaporkan langsung dari Kupang.
1: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan warga Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Bertolobe, warga setempat, mengatakan kondisi air di wilayahnya menjadi keruh setelah beberapa kali guncangan gempa. Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
2: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus baknya juga pecah.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
3: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat informasi. Saat tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
1: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Grup motor Bikers Lintas Flores memastikan penggalangan donasi untuk membantu warga terdampak gempa Flores terus dilakukan. Dan donasi tersebut diharapkan bisa membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
4: Grup motor Bikers Lintas Flores memastikan penggalangan donasi untuk membantu warga terdampak gempa di Flores akan terus dilakukan. Donasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Penggalangan donasi akan terus dilakukan untuk mendukung masyarakat yang terdampak gempa bumi. Bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah pedalaman dan daerah dengan tingkat kerusakan cukup parah. Franciscus Bata, Kepala Desa Kota Gana, Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo menyampaikan kondisi warga dan harapannya agar bantuan dari para donatur dapat terus menjangkau wilayah terdampak.
5: Jadi desa ini mungkin tercatat sebagai desa yang korban gempa terparah di Kabupaten Nagekeo. Mungkin selain desa-desa yang dimbai, tapi saya mau menyampaikan bahwa desa saya ini mungkin desa yang terparah untuk sisi selatan. Mungkin tadi ke posko yang tadi sudah disampaikan, banyak balita, banyak orang tua di sana. Tapi masih ada posko-posko yang di pedalaman ini, yang ke bawah ini. Betul. Itu yang tingkat parahnya itu sampai di sana, sama dengan di sana. Ya. Mungkin bisa meneruskan informasi tiap-tiap pihak relawan, donasi lain, donatur lainnya, bahwa kalau Kota Gana untuk secara umumnya semua tingkat kerusakan hampir sama dengan golongan itu.
4: Franciscus Bata mengatakan, masih terdapat warga di sejumlah posko pedalaman yang membutuhkan bantuan. Ia berharap informasi tersebut dapat diteruskan kepada relawan dan donatur agar bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak. Sementara itu, Jeffrey Hermawan, penggagas grup Bikers Lintas Flores menegaskan, kegiatan penggalangan donasi akan terus dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi.
6: Kita dapat beberapa bantuan dari mereka dan semua kita sudah alokasikan, kita sudah buat. Tinggal selatan yang kita nyisir semua selatan sampai selesai nanti.
4: Bantuan diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang sulit diakses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengalihan status kepegawaian dari P3K paruh waktu dan guru P3K akan menjadi pegawai pemerintah pusat sedang dimatangkan. Iin Nur Fahreni melaporkan langsung dari Makassar.
7: Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengalihan status kepegawaian dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan status guru P3K daerah yang akan menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Prof. Sudan Arif Fahrullah menjelaskan saat ini persiapan teknis terus dilakukan termasuk juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Untuk implementasi pengalihan status kepegawaian tersebut. Untuk itu ia meminta agar semua pihak bersabar untuk teknis implementasinya karena semua sedang dimatangkan. Salah satunya terkait dengan sistem penggajian.
8: Kan nanti akan ada dialihkan penggajiannya ke pusat. Nah, tinggal kita tunggu nanti skemanya seperti apa. Sedang dimatangkan semuanya. Tentu ini positif kok, semuanya positif. Iya, itu pemerintah mengambil langkah ini sudah dengan perhitungan yang matang, yang sangat positif.
7: Prof. Sudan menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentunya semua telah diperhitungkan. Dan berharap semua kebijakan tidak ada kesejahteraan yang menurun. Bahkan pihaknya telah melakukan skema-skema perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN. Namun demikian dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pengalihan status kepegawaian P3K paruh waktu tentunya harus melihat ketersediaan anggaran. Sementara fiskal masih belum mencukupi. Apapun itu, sepanjang ada anggaran disiapkan, jangan sampai keputusan persoalannya diserahkan ke daerah.
9: Jangan sampai ditunjuk lagi ada di DAU, setelah kita periksa dan alokasi tidak bertambah jumlahnya, sementara jumlah pegawai bertambah. Itu kan menjebak kita. Kalau pemerintah pusat mau mengambil seluruh PNS guru, P3K guru dijadikan PNS baru ditarik ke wilayah yang pusat, silakan aja. Mudah-mudahan pusat cukup banyak untuk membayar mereka. Karena saya khawatir kalau ditarik ke sana, lalu kalau masalahnya diserahkan kita lagi, jangan begitu. Saya mendukung keputusan pemerintah pusat, asalkan disertai dengan ketersediaan anggaran untuk mendukung.
7: Lebih jauh, Jufri Rahman menekankan peralihan status kepegawaian dipersiapkan dengan semua perhitungan termasuk ketersediaan anggaran untuk penggajian mereka. Jufri Rahman mengaku pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung keputusan pemerintah pusat yang terpenting semua pembagian kewenangan dan anggaran jelas.
0: Pembangunan jemaat perintis Garuda Merah dan Putih dihadirkan, maksud kami menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dalam membuka keterisolasian. Selengkapnya kita simak laporan dari Christian Dimau.
10: Kodim 1605 Belu bersama masyarakat terus mempercepat pembangunan 4 jembatan perintis Garuda yang tersebar di wilayah Kabupaten Belu dan Melaka. Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membuka keterisolasian wilayah-wilayah pedalaman sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Dandim 1605 Belu Letkol Arhanud Arisetyo Ardianto menyampaikan terdapat 4 jembatan perintis Garuda yang dikerjakan Kodim 1605 Belu yang menyebar untuk 3-nya di Kabupaten Belu sementara satunya di Kabupaten Melaka. Lebih lanjut Dandim menjelaskan mengenai lokasi pembangunan 4 jembatan ini dibangun di lokasi yang menjadi keluhan masyarakat karena kondisinya yang sulit diakses menuju ke ruas jalan utama dengan 2 berlokasi di Kelurahan Rebesi di Skybrain dan Beinoka Kelafakvera dan 1 jembatan beton di Oetpo Desa Nekasa Kecamatan Tasik Barat, sementara satunya berupa jembatan gantung di wilayah Weliman, Kabupaten Melaka.
11: Nama jembatan ya, jembatan adalah menjembatani dari dua daerah ataupun dua desa yang sebelumnya kesulitan akses, kemudian yang sebelumnya belum ada jembatan. Harapannya dengan jembatan ini bisa mempermudah akses. Kemudian dari akses yang mudah tersebut, maka pendidikan dari anak-anak kita juga akan lebih mudah, baik berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah. Kemudian juga dari segi ekonomi tentunya akan harapannya bisa membantu masyarakat untuk mempermudah akses, baik itu tani, kemudian jualan, kemudian ya untuk mempermudah jalur ekonomi tersebut.
10: Sementara salah satu warga di Kelurahan Lidak, Binoka, Ita menyampaikan dirinya sangat terbantu dengan adanya pembangunan jembatan perintis Garuda Merah Putih, di mana awalnya kesulitan untuk melintasi jalan tersebut. Namun, dengan adanya pembangunan jembatan Merah Putih, dirinya tidak perlu memutar jauh untuk menuju ke jalan akses utama.
12: Sebagai masyarakat, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena dengan dibangunnya jembatan ini, jembatan Garuda Perintis Merah Putih, akses kami masyarakat kemana-mana itu jadi lebih mudah. Dan kemarin aksesnya agak rumit ya untuk diceritakan.
10: Menurutnya, melalui langkah ini menunjukkan kepedulian TNI bersama rakyat dalam membuka ruang keterisolasian di wilayah perbatasan. Dari Atambua, Kristendi Mau Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini dorong inovasi dan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day. Selengkapnya kita simak bersama Setio Agung.
13: Pemerintah kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day 2026 untuk mendorong lahirnya inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, kepada RRI Jakarta mengatakan inovasi pelayanan dibutuhkan mengingat jumlah dan kepadatan penduduk Jakarta Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi fasilitas kesehatan untuk mengembangkan gagasan baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
14: Kita ingin dari inovasi ini bisa melahirkan gagasan-gagasan yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Apalagi Jakarta Timur penduduk yang sangat padat, sudah barang tentu banyak permasalahan-masalahan kesehatan yang menjadi perhatian kita.
13: Tahun ini, East Jakarta Health Innovation Day diikuti 21 peserta yang terdiri dari puskesmas, RSUD, RSKD, dan rumah sakit swasta dengan tema besar tentang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Salah satu inovasi datang dari Puskesmas Matraman yang mengusung inovasi Cinta Remaja atau cepat, inklusif, nyaman, dan terpadu bagi remaja yang mengalami kehamilan. Inovasi itu mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan ibu dan remaja, layanan gizi, layanan psikologis, dan penanganan kekerasan seksual, pemeriksaan USG, serta akses video edukasi, jadwal kontrol, screening risiko stunting, dan konsultasi melalui kode QR. Kepala Puskesmas Matraman, Dr. Rita Anggraini menjelaskan, inovasi itu dikembangkan karena kehamilan pada usia remaja memiliki resiko komplikasi bagi ibu dan janin.
15: Jadi berdasarkan data kami, prevalensi anemia pada kehamilan remaja itu mencapai 25% dan prevalensi kekurangan energi kronis mencapai angka 41,67%. Maka itu kami bikin satu inovasi yang di dalamnya terangkum ada edukasi, ada juga ruang periksa, ada pemantauan gizi melalui QR code.
13: Selain itu, puluhan peserta lain membawa inovasi dengan cakupan persoalan kesehatan yang beragam, mulai dari peningkatan pemberian ASI eksklusif, kesehatan mental ibu hamil, hingga penanganan kehamilan beresiko tinggi. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat 28 Agustus. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, kali ini informasi terkait penerapan kebijakan wajib pilah sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga yang menuai beragam tanggapan serta keluhan dari sejumlah warga di Kota Salatiga. Regulasi kebersihan lingkungan, penyediaan sarana bak sampah, dan sosialisasi menjadi sorotan. Eka Gunadarma menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Kebijakan wali kota itu seharusnya ya, yeah. Seharusnya sebelum kasih undang-undang itu, dia kasih tempat dulu. Jadi, organik banyak di sini, non-organik di sini, sana gitu.
17: Sejumlah warga Kota Salatiga mengeluhkan kewajiban pemilahan sampah mandiri dari rumah akibat belum tersedianya fasilitas bak penampungan terpilah di lingkungan pemukiman. Sebagian warga di kawasan perumahan merasa kesulitan mengolah limbah organik secara mandiri di tengah padatnya aktivitas kerja harian. Warga meminta pemerintah daerah menyediakan sarana tempat pembuangan terpisah antara sampah organik dan anorganik sebelum menerapkan aturan secara ketat. Warga menegaskan bahwa sosialisasi tata cara pemilahan sampah harus digencarkan ke tingkat rukun tetangga agar tidak membingungkan masyarakat.
16: Ya seharusnya kan kasih tempat dulu di sana organik, di sini non organik, seharusnya gitu. Enggak langsung kasih undangan langsung, nggak pas. Terus banyak yang bingung, banyak ditumpuk-tumpuk sana-sana di luar-luar sana.
17: Pemerintah Kota Salatiga menegaskan bahwa kebijakan pemilahan sampah dari hulu merupakan langkah mendasar untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, menginstruksikan dinas terkait untuk menggencarkan edukasi pemanfaatan biopori dan pembuatan pupuk kompos mandiri. pihak pemerintah kota menjamin sampah anorganik yang terpilah rapi memiliki nilai jual ekonomis untuk menambah pemasukan keluarga. Wali Kota Salatiga memastikan proses pemilahan di tingkat masyarakat akan terintegrasi langsung dengan pengolahan tempat pengolahan sampah 3R.
18: Yang di hulu kita ini kan pilah sampah yang paling penting tuh, yang menjadi dasar itu pilah sampah, sehingga ada sampah organik dan sampah non organik. Yang non organik itu bisa di dijual, atau memang kalau mau ditaruh aja udah pasti diangkut kan gitu, karena berharga. Nah yang organik itu kan bisa dikelola sendiri, dijadikan kompos dan sebagainya.
17: Ya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga terus memetakan kebutuhan tempat sampah terpilah serta fasilitas gerobak pengangkut di seluruh kelurahan. Penguatan sarana prasarana serta sosialisasi terpadu diharapkan mampu mendorong keberhasilan tata kelola kebersihan kota secara optimal. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Dan Anda juga bisa terus mengikuti melalui channel rri.co.id dan ikuti semua informasi yang akan kami sampaikan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari Jumat yang penuh berkah ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Halo RRI.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Baik, mendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI BFD Ketinggian Terpilih FM 96,1 MHz di hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Masih di program Biar Pagi ini, Biar Karwo ini pendengar, kami hadirkan untuk program Halo RRI di pagi hari ini ya, edisi Jumat dan edisi terakhir di bulan Agustus juga. Kami undang partisipasi Anda di line telepon kita ya, maupun chat WhatsApp di 0822-5163-4612. Anda yang mau bergabung di pagi hari ini di Halo RRI, menyampaikan masukan Anda, keluhan Anda ya, terkait dengan pelayanan publik, sekali lagi terkait dengan pelayanan publik, bisa gabung bersama kami di pagi hari ini di Halo RRI. Baik itu mungkin kondisi jalan yang rusak, atau mungkin saat ini pendengar ya, di tengah situasi kabut.

Ya, dampak dari kebakaran lahan ya di beberapa hari terakhir, Anda mungkin ingin menyampaikan juga terkait dengan keluhan Anda ataupun masukan Anda ya. Khususnya untuk pelayanan publik bisa di Halo RRI pagi hari ini mendengar di 0822-5163-4612. Kami akan mencoba untuk menghubungi pihak terkait pendengar untuk meneruskan masukan Anda maupun keluhan Anda di pagi hari ini ya, untuk memberikan jawaban terkait keluhan Anda yang disampaikan dalam program Halo RRI. Ya, lagi di line telepon kita pendengar 0822-5163-4612. Kondisi cuaca pagi ini pendengar masih sedikit berkabut ya, seputaran RIT dan sekitarnya terlihat masih sedikit berkabut tipis pagi ini. Bahkan mungkin terlihat di beberapa titik sepertinya kabutnya juga cukup tebal ya. Ini menandakan berarti masih ada sisa-sisa asap ya yang masih ada di sekitar kita pendengar. Jadi perhatian kita bersama juga untuk bisa menjaga ya lingkungan sekitar kita. Mungkin disarankan juga jangan untuk saat ini ya, jangan dulu bakar-bakar sampah dan lain-lain ya, karena ini bisa menimbulkan kondisi udara yang nantinya semakin memburuk. Kami masih nantikan pendengar Anda juga yang mungkin ingin menyampaikan terkait dengan pelayanan publik lainnya, baik itu masalah jalan yang rusak, lampu jalan yang mati, ataupun penanganan sampah ya, apapun itu yang terkait dengan pelayanan publik. Bisa gabung bersama kami di 0822-5163-4612 di lain telepon, atau mungkin Anda juga bisa menyampaikan melalui pesan singkat ya, chat di WhatsApp kita di nomor yang sama 0822-5163-4612.

0: pendengar, saya coba sapa penelpon kita di pagi hari ini ya. Saya sapa dulu, halo, selamat pagi. Halo,
1: selamat pagi.
0: Iya, pagi, dari siapa di mana?
1: Wah, dari Pantura.
0: Pantura dengan bapak siapa, izin?
1: Oh, Bapak Kebarek.
0: Bapak Kebarek di Pantura, silakan.
1: Hai, Bapak, untuk beruang lagi. Cuman, ini Bapak yang sangat tampil juga mengenai tentang peluang kedua yang ada sekarang. Bapak, kalau tujuh sekarang, untuk

karena mengikut sampai ke dalam dalam. Terimbau itu sampai ke kelapa gading. Itu belum pernah diperlihatkan.

0: belum data mendaftar untuk bantuan-bantuan, apakah kami juga punya hak untuk menerima atau tidak? Karena selama ini kami jualan di Kabupaten Bogor, kami juga punya masukan untuk daerah, artinya pendapatan kita, distribusi daerah kita juga ikut partisipasi, membayar apa, tetapi ada bantuan sedikit-sedikit modal untuk kami yang ada di pasar ikan, yang itu juga pasar-pasar yang ada semua, begitu. Jadi tiang bapak bisa sampai yang kedua ini ya, jadi tolong diperhatikan hasil-hasil beda PAD daerah itu, tolong kalau bisa juga bantu untuk masyarakat yang jualan. Memang 2024 itu memang sudah ada kooperasi, sudah kasih khususnya untuk yang jualan ikan julung itu sudah pernah dapat. Iya. Tidak semuanya yang dimasukkan ke kooperasi, dinas kooperasi itu tidak ada juga, hanya beberapa orang saja. Terima kasih untuk pemerintah daerah supaya sudah bisa bantu itu. Terima kasih banyak juga untuk warga pasar. Kemudian pemerintah yang ini menuntut dari apa-apa kalau ada diubahkan juga pemerintah di data itu, di data saya tetap ada, saya punya saudara di bawah dan saya suruh data itu penjual-penjual sayur, khususnya diperhatikan dengan sayur-sayur saja. Itu saja, kalau penjual ikan memang sudah sering-sering dapat juga, tapi jual sayur kan saudara dari seberang air yang belum pernah juga. Okay. Karena mereka tentu saja, kami ini orang sudah lama buat ini, sudah punya buat ini, punya pas, ada yang tentu juga 20 tahun, 10 tahun lebih sudah ada, tetapi kami juga itu pun tidak tanya. Okay. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk seluruh Kabupaten Hulu Karawang, pemerintah daerah. Terima kasih banyak karena sudah cukup membantu. Jadi itu saja yang masih ada yang kekurangan itu karena tidak pernah lagi mendapat bantuan. Baik, terima kasih. Sementara itu yang saya sampaikan.
1: Terima kasih Bapak Kebarek di Pantura ya, yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Iya, Bapak menyampaikan beberapa poin ya. Mungkin mengapresiasi juga terhadap beberapa perbaikan jalan ya yang sudah dikerjakan. Baik itu perbaikan terhadap jalan-jalan

yang diperbaiki maupun lampu-lampu jalan. Namun mungkin perlu diperhatikan ya, untuk di bagian-bagian dalam khususnya di kampung-kampung ini, khususnya yang menjadi perhatian Bapak Kebarek ini khususnya di Kampung Babrinpur ya, sampai di Kelapa Gading, di mana di sana ini adalah salah satu kampung yang ada di, bisa dibilang di tengah kota ya, jantung Kota Biak. Namun untuk di area tersebut, di daerah tersebut, ini jalanan belum diaspal, lalu lampu jalan di sekitar Kampung Babrinpo juga ini sampai sekarang belum ada, khusus dari Kampung Babrinpo sampai di Kelapa Gading. Lalu ada juga tadi masukan ya dari Bapak Kebarek, juga menampung keluhan para penjual sayur. Ini khususnya penjual sayur non OAP ya, yang non OAP yang sudah lama tinggal di Biak, berKTP Biak, namun juga ini berharap untuk mendapat juga bantuan dari pemerintah. Kami tampung untuk Bapak Kebarek ya di Pantura. Kami nanti akan coba untuk meneruskan kepada pihak terkait. Anda yang bergabung pagi ini, pendengar, kami masih nantikan. Anda bisa sampaikan secara langsung di line telepon ya, 0822-5163-4612, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat di chat WhatsApp kita di nomor yang sama, 0822-5163-4612.

pagi hari ini ya, dalam program Halo RRI, Anda yang mau bergabung kita masih nantikan di pagi hari ini, pendengar, di 08225163461. Kami akan kembali, pendengar, kita break sejenak. Masih menemani Anda di Biak Pagi ini, Biak Arwoine. Saya hadirkan dulu satu tembang menemani Anda di pagi ini. Kita masih dalam program Halo RRI.

0: Mama, sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil,
1: maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita. Biak pagi ini, biak arwo ini.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
7: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
8: Halo RRI.
7: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
8: Hello, RRI.

Baik, mendengar kita masih dalam program Halo RRI di biar pagi ini, biar ini kami masih buka line telepon kita ya di 0822-5163-4612. Untuk Anda yang mau bergabung pagi ini ya di program Halo RRI, menyampaikan masukan Anda, keluhan Anda mungkin ya terkait dengan pelayanan publik khususnya di sekitar Anda, bisa sekali lagi line telepon kita buka di 0822-5163-4612. Edisi Jumat pendengar di 28 Agustus 2026 ya, kita sudah hampir di penghujung bulan Agustus pendengar. Bahkan akan memasuki weekend terakhir juga ya di bulan Agustus. Silakan yang ingin menyampaikan masukan, keluhan terkait dengan pelayanan publik, sekali lagi ya terkait dengan pelayanan publik, dan Anda bisa menyampaikannya secara santun di 0822-5163-4612. Mungkin keadaan di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda ya, baik penanganan sampah atau mungkin lampu-lampu jalan, atau mungkin akses jalan yang rusak ya, atau mungkin di tengah kondisi saat ini pendengar ya, di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi sampai hari ini ya, mungkin Anda punya informasi juga yang ingin disampaikan terkait keadaan terkini ya di lingkungan Anda, bisa juga kami buka untuk Anda bergabung di Halo RRI di 0822-5163-4612. Mungkin dari daerah Biak Barat, Biak Timur, atau mungkin di area Biak Utara ya, atau mungkin Anda yang ada di kepulauan juga pada Idoimando, Numfor, mungkin bisa menyampaikan juga ya kondisi di sana seperti apa, terutama di tengah kondisi ya kebakaran lahan dan juga kabut asap yang terjadi saat ini. Anda bisa menyampaikannya juga pendengar di Halo RRI pagi hari ini di 0822-5163-4612. Mungkin juga kita butuh informasi juga ya bagaimana keadaan yang terjadi khususnya dengan kualitas udara ataupun di tengah kondisi kabut asap saat ini, khususnya daerah-daerah yang terjauh ya, yang ada di daerah Biak Barat, Biak Utara, atau mungkin daerah Biak Timur, atau bahkan mungkin di daerah kepulauan. Di 0822-5163-4612 silakan yang mau bergabung di pagi hari ini kita di Halo RRI ya. Kalau Anda yang tidak mau menyampaikan secara langsung, ingin melalui pesan singkat juga bisa ya, di chat WhatsApp kita di nomor yang sama di 0822-5163-4612.

Ya, kita masih di Halo RRI pendengar. Saya masih nantikan yang mau bergabung pagi hari ini di 0822-5163-4612 untuk Halo RRI edisi hari ini. Kalau nanti tidak ada yang bergabung, saya akan tutup untuk program Halo RRI edisi pagi hari ini. Yang masih ingin menyampaikan masukan Anda, keluhan Anda, ataupun hal-hal yang ingin Anda sampaikan ya, khususnya terkait dengan pelayanan publik, terkait dengan kepentingan bersama ya, bisa sampaikan secara langsung di line telepon ataupun di chat WhatsApp kita di pagi hari ini. Saya terima kembali penelpon kita yang ingin bergabung ya di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Oke, terputus pendengar dan saya tutup ya untuk Halo RRI edisi pagi hari ini di 28 Agustus 2026. Terima kasih untuk Bapak Kebarek yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini di Pantura ya, yang sudah memberikan masukan dan juga apresiasi juga di pagi hari ini ya, terhadap pemerintah daerah juga. Namun mungkin dikhususkan untuk bisa memperhatikan ya daerah-daerah yang lebih ke dalam dari jalan-jalan utama ya, khususnya ini tadi masukan untuk perhatian ya, perhatian terhadap Kampung Babrinbo hingga Kelapa Gading, khususnya untuk akses jalan yang belum diaspal dan juga penerangan ya atau lampu jalan di daerah Kampung Babrinbo hingga di Kelapa Gading. Serta tadi ada juga masukan ya, jadi Bapak Kebarek menampung keluhan dari beberapa para penjual sayur non OAP yang ada di pasar ikan ya. Ini terhadap bantuan, ini untuk bantuan terhadap para penjual yang sudah memiliki KTP biak ya, dan ini juga mereka statusnya masih penjual sayur juga. Saya coba oke, baik, saya tutup untuk Halo RRI pagi hari ini. Pendengar, terima kasih yang sudah bergabung. Saya coba dulu ya, terima. Halo, selamat pagi. Oke, baik, kita tutup untuk Halo RRI pagi hari ini. Pendengar, terima kasih yang sudah bergabung. Tetap bersama kami, pendengar. Kami masih akan menemani Anda di rangkaian musik dan informasi hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, Kanal IB.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
1: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana.
1: Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau hingga pelosok negeri. Ada satu suara yang menyatukan kita, suara rakyat Indonesia. Suara yang menginginkan negeri yang kuat, suara yang menjunjung keadilan. Suara yang bekerja dan berkarya untuk kemakmuran bersama. Karena kedaulatan bukan hanya tentang menjaga negeri, tapi juga tentang menjaga persatuan dan membangun masa depan bersama. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita. Ia tumbuh dari langkah kita, dari kejujuran dalam bekerja, dari kepedulian kepada sesama, dari semangat gotong royong, dan dari keberanian untuk terus berkarya bagi negeri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Inilah suara kita, suara untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, dari kita untuk Indonesia.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga. Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine. Kanal

mendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak, menemani Anda di rangkaian musik dan informasi hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, mendengar kualitas udara yang memburuk akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan ini kembali menimbulkan kekhawatiran, khususnya ini bagi kesehatan anak. Di mana paparan asap dapat mengganggu sistem pernapasan dan membuat anak lebih rentan mengalami berbagai masalah kesehatan. Di mana menyikapi kondisi tersebut, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI ini mengingatkan orang tua agar mengambil langkah perlindungan yang tepat untuk meminimalkan resiko paparan asap pada anak. Berikut ini ada beberapa panduan penting ya terkait evakuasi dan perlindungan anak dalam situasi kabut asap berdasarkan rekomendasi IDAI, dikutip dari laman IDN Times. Yang pertama, pendengar, kurangi paparan asap. Ya, ini adalah langkah pertama yang krusial, ya, yaitu meminimalkan paparan langsung polusi udara terhadap anak. Tetap berada di dalam ruangan dengan pintu dan jendela tertutup rapat, lalu menggunakan AC dengan mode recirculate, ya, lalu nyalakan juga air purifier atau penyaring udara di dalam rumah jika ada. Nah, hindari aktivitas yang bisa memperparah polusi. Artinya kita bisa mengurangi kegiatan anak di luar rumah dan segera pindahkan kelompok beresiko tinggi ke tempat dengan udara yang lebih bersih jika diperlukan. Selain itu, pendengar, selain membatasi aktivitas anak di luar rumah ya, jangan lupa juga gunakan masker yang tepat. Jika anak harus terpaksa beraktivitas di luar ruangan atau terpapar polusi tinggi, bisa menggunakan masker ya. Gunakan respirator jenis N95 yang terpasang rapat pada wajah. Masker ini dirancang untuk menyaring lebih dari 95% partikel berukuran sekitar 0,3 PM. Jika anak terpapar asap yang sangat parah hingga membutuhkan masker, prioritaskan untuk membawa anak langsung ke tempat dengan udara yang lebih bersih. Dan selalu ganti masker apabila sudah kotor. Jangan lupa juga sediakan obat yang memang diresepkan ya oleh dokter, karena dalam situasi darurat kesehatan akibat kabut asap, penanganan medis ini harus dilakukan secara hati-hati. Sediakan obat antiinflamasi, steroid, dan pemberian bronkodilator atau salbutamol ya. Adapun pemberian obat tersebut, nah ini harus juga dengan indikasi medis oleh dokter dan tidak boleh digunakan untuk jangka panjang. Pemberian suplementasi oksigen baik di dalam maupun luar lingkungan rumah sakit ini harus ya dengan indikasi medis oleh dokter. Perlu diketahui juga bahwa suplementasi oksigen temporer ya ini tidak memberikan manfaat yang optimal selama kualitas udara lingkungan masih buruk. Dan jika mungkin asap tebal masih menyelimuti ya, jika kondisi mengharuskan evakuasi, nah ikuti protokol yang aman dan terorganisir. Lakukan evakuasi hanya jika udara di lokasi tujuan terbukti lebih bersih dan jalankan secara terorganisir. Berikan prioritas utama kepada anak-anak dengan penyakit kronik, kebutuhan medis khusus, serta penyandang disabilitas. Jangan lupa juga siapkan tas siaga untuk kebutuhan minimal 5 hari yang mencakup obat rutin, masker, air, ya, air bersih, makanan, dan dokumen penting lainnya, serta alat bantu. Nah, jika kondisi medis anak memburuk, nah harus segera dievakuasi ke fasilitas kesehatan dengan kualitas udara dan layanan medis yang lebih memadai. Yang pastinya, mendengar, anak-anak ini juga merupakan kelompok rentan ya dalam setiap bencana, dan dengan kesiapan dan penanganan yang tepat sesuai standar medis, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita bisa meminimalkan dampak buruk kabut asap terhadap masa depan anak-anak. Satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, pendengar ya, ini adalah satu informasi di mana Ikatan Dokter

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amorui, tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar